0: berbagai pihak, terutama stakeholder.
1: Buka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum.

0: Iya Pak.
1: Oh keterangan dari Pak Hendy.
0: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan. Pak penyidik suruh mengakui. Bahwa itu 500 ribu US dollar.

Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, dan jadi itu. Tugas Kementerian Perdagangan.

0: juga harus cepat ditangani.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah.

0: tapi pelaksanaan masih belum optimal.
1: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi.

0: Oke, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan.
1: Si makanan di sekolah.
0: Sudah memberikan jadwal menu. Mingguan kepada sekolah.
1: Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPP.

0: PG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai
1: supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini.

di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal.

0: dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.

0: the comprehensive strategic partnership that we have.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 komisi bersama. Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan. Strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif. Pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
0: In the economic sector, we also
2: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.

dan kerja sama politik melalui ber. Bagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang.

pertahanan dan keamanan. Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke.

0: Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
1: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya Top

Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman berdua, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Artinya apa? Kamu berharga, brosis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hartiknas 2026, time to rise, no more silence.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Selepas lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila, kami mengajak Anda mengikuti dialog kerjasama RRI dan LKBN Antara dengan topik Menteri Kesehatan menguras tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda bersama narasumber Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
7: Sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
8: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
7: Betul,
8: danger
7: betul,
8: gitu ya.
7: Danger.
9: Stand by. On the record.
8: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
7: Sehat,
8: sehat,
7: Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
8: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih, yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
7: Iya.
8: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
7: Hmm.
8: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak?

0: Kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
0: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar
0: lemaknya.
1: Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
0: Ada beban pendanaan
1: ada
0: di situ ya.
1: Ada beban pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
0: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
0: Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
0: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
0: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu. Gitu. Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaiki lah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
0: gitu, ya?
1: Pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang itu, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
0: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
0: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin
0: lebih. Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
0: danger
1: betul,
0: gitu ya.
1: Walaupun Mbak Swati pakai baju merah sekarang.
0: Oh iya, gitu, betul. Ya. Danger berarti.
1: Saya putih, Pak. Saya putih.
0: Oke, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
0: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
0: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
0: Iya, Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini, tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Nah, terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat, mana sih cara yang paling efektif? Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah? Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
0: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan, dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota, atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
0: Ada pilotnya
1: atau juga
0: gitu
1: di satu,
0: ya.
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat. Dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya, bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
0: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
0: versi yang lebih sehat,
1: versi
0: ya,
1: yang lebih sehat untuk brand itu kan.
0: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
0: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan nggak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang nggak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental, betul ya Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis, 10% anak yang di screening yaitu 7 juta anak juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
0: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus, naik depression disorder. Hmm. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
0: gak bisa, kerja.
1: Gak bisa tidur, gak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu sering ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
0: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Maaf, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
0: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat terus anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang, kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan
0: dan Keluarga. Ada SKB begitu.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerjasama sama mereka. Karena kalau ide yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikbudmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di khusus mas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self-healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
0: Oke, okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
0: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental gitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
0: Mudah penularannya.
1: Dan banyak penularannya. Gitu ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
0: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Mm-hmm. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
0: Ini jadi nostalgia loh.
1: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026, sekarang aja udah 17 ribu. Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
0: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
0: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
0: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
0: Pak Menteri melihat gerakan anti-vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
0: Betul.
1: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
0: Yeah.
1: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
0: Betul.
1: Campak itu bisa buat kematian. Pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
0: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
1: Banyak.
0: Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
1: untuk mau memvaksinasi anaknya.
0: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan peduli lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
1: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
0: Oke.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG, dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh.
0: Iya.
1: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh nggak minum sekali, abis itu hitam-hitam apa hijau-hijau, boleh nggak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi abis itu Americano air putih, ini matcha latte-nya sekali aja merahnya.
0: Itu gulanya udah cukup ya?
1: Udah cukup, itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tau, pop di foto, begitu ini udah, begitu dia mau beli yang lain. Langsung keluar message, set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul. Lebih sering
0: jadi digunakan, engaging,
1: jadi engaging.
0: Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis. Itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
0: Oke deh. Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
0: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya. Terima kasih banyak, Pak.
2: Stand by. On the record.
3: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti dialog kerja sama RRI dan LKBN Antara terkait dengan Menteri Kesehatan mengupas tentang lebar gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Dan mendengar saat ini sudah pukul 10.32 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan menemani suasana aktivitas siang Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

sadar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individu yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan

yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, tembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para

bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1998

Kok punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Iya, pendengar, salam jumpa untuk Anda dan kita bersua dalam acara atau program Halo RRI ya. Iya, pendengar dimanapun berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat kirimkan atensi Anda lewat WA ya, pesan WhatsApp di 08231176145. Ya, keluhan Anda, saran Anda, pendapat Anda kami tampung ya, dan nanti akan kami koordinasikan dengan pihak yang berkompeten ya. Ya, tentunya saran dari Bapak Ibu bagi masyarakat yang ingin terlibat atau memanfaatkan program ini silakan, dan juga bagaimana mungkin buat Anda ya yang ingin mendapatkan atau memperoleh informasi atau layanan yang berkaitan dengan apa yang Anda keluhkan ya, pelayanan publik misalnya ya. Ya, beberapa waktu lalu juga ada yang bertanya seputar lampu ya, kembali masalah penerangan nih. Iya, dan juga sudah waktu itu sudah beberapa kali ya dari pihak PLN juga sudah mengkonfirmasi ke RRI ya untuk pemecahan permasalahannya ya. Dan juga waktu itu ada dari Ibu Santi ya yang mengeluhkan tentang pemadaman listrik yang terjadi di seputaran SP ya, yang berulang-ulang kali padam ya, dan durasinya lumayan cukup lama, hampir seharian ya. Ya, silakan mendengar untuk Anda yang bergabung, kami nantikan di 0823 11 76 11.
1: Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Iya, baik, beberapa pertanyaan yang sudah bergabung kami bacakan. Saya salah seorang warga dari Sanggeng ya, tempat tinggal saya. Sudah beberapa hari ini sampah di lingkungan kami belum diangkut. Kapan ada pengangkutan kembali? Oke, ya, ini masalah sampah ya. Ya, dan juga di sekitar pasar masih banyak sampah yang menumpuk dan berbau. Apa solusi dari pemerintah? Dan juga bagaimana masyarakat bisa melaporkan lokasi yang banyak sampahnya agar segera ditindaklanjuti? Dan yang terakhir, apakah ada rencana penambahan tempat sampah di kawasan pemukiman ya? Oke ya, ini sepertinya 4 pertanyaan ini ya dalam satu segmen ya. Iya, tentang sampah yang belum diangkut ya, dan juga sampah yang menumpuk juga berbau di sekitar pasar ya. Entah ini pasar Sentral Sanggeng atau pasar Wosi ya. Ya, apa solusi dari pemerintah? Dan berikutnya bagaimana masyarakat bisa melaporkan lokasi yang banyak sampahnya agar segera ditindaklanjuti? Ini mungkin pihak terkait atau dinas terkait mana yang harus dihubungi ya agar bisa melaporkan ya. Dan juga apakah ada rencana penambahan tempat sampah di kawasan pemukiman? Ya, baik, terima kasih ya, tidak disebutkan namanya, tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI ya. Pertanyaannya menarik sekali ya. Ada sekitar 4 segmen ya yang ditanyakan. Ya, baik, nanti kami akan coba berkoordinasi dengan pihak terkait ya, ini tentang masalah sampah ya. Ya, pendengar silakan yang lain yang ingin bergabung ya. Ya, silakan, apa yang menjadi permasalahan ya yang ada di sekitar kita, dan juga kami butuh saran masukan dari Anda ya. Silakan kirimkan tensi Anda atau bisa langsung telepon ya di nomor ponsel kami ya, di 0823 11 76 11 45. Silakan ya.

Iya pendengar, tadi saya bacakan kembali ya yang tadi sudah bergabung lewat atensinya ya di pesan WhatsApp ya, tentang sampah ya. Ya tadi ada 4 segmen ya, dan berikut kita bacakan atensi yang sudah bergabung kembali ya. Ya, kalau ada pemadaman yang berlangsung berjam-jam, kemana kami harus melapor? Ya, kalau ada pemadaman yang berlangsung berjam-jam, kemana kami harus melapor? Baik, dari 0823444 sekian ya. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung ya. Ya, pertanyaannya kalau ada pemadaman yang berlangsung selama berjam-jam, kemana kami harus melapor? Oke, baik. Pertanyaan Anda kami simpan ya, dan nanti akan kami coba untuk berkoordinasi dengan pihak terkait ya. Ya, selanjutnya saya dari seputaran WOSI nih. Ya, apa kompensasi bagi pelanggan jika pemadaman berlangsung terlalu lama? Ya. Baik, terima kasih yang ada di WOSI ya. Apa kompensasi bagi pelanggan jika pemadaman berlangsung terlalu lama? Iya, baik. Pertanyaan menarik ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Yang tadi pertama tentang kalau ada pemadaman yang berlangsung selama berjam-jam, kemana kami harus melapor? Dan yang tadi baru saja bergabung, apakah ada kompensasi bagi pelanggan jika pemadaman berlangsung terlalu lama? Ya, iya. Baik, pendengar, silakan masih kami nantikan atensi Anda baik lewat

pesan WhatsApp atau mungkin mau langsung telepon ya. Dan kami juga sekarang lagi live Facebook nih, silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga sampaikan keluhan Anda ya untuk pembangunan Manokwari tercinta ke depan ya. Iya, yang sudah gabung nih ada Kakak Kifli nih. Oke, selamat siang. Iya, buat Kakak Kifli mungkin ada yang ingin disampaikan ya lewat program Halo RRI, ya mungkin punya saran atau pertanyaan atau pendapatnya ya atau masukan ya, silakan.

Ya, saya Robi di seputaran Sowi. Kapan lampu jalan di wilayah beberapa wilayah diperbaiki ya? Karena kondisi jalan sangat gelap dan rawan kecelakaan. Baik, terima kasih Pak Robi sudah bergabung ya. Ini tentang permasalahan lampu jalan yang mati ya, yang belum diperbaiki ya, dan situasi yang lampunya mati itu ya, kondisi jalannya sangat gelap dan juga rawan kecelakaan ya. Baik, terima kasih Pak Robi ya. Ya, sudah ada 3 pertanyaan tentang pemadaman listrik atau tentang penerangan ya. Ya, tadi yang pertama tentang sampah ya, yang berikut tentang pemadaman listrik. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya, menarik semua. Dan sekali lagi pendengar, kalau mungkin hari ini belum kami ya, sempat untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait ya, pihak-pihak terkait, nanti kami akan cari solusinya dan akan kami sampaikan nanti di Halo RRI mendatang ya.

Iya, baik pendengar yang sudah bergabung lewat Facebook nih, ada Kakak Kifli ya. Kakak Nelly mau tanya, kenapa sering mati lampu di Pelabuhan Anggrem? Baik, terima kasih Kakak Kifli sudah bergabung ya. Iya, tentang pemadaman listrik di seputaran Pelabuhan Anggrem. Baik, Kakak Kifli nanti pertanyaannya akan di-save ya. Ya, pendengar silakan untuk Anda bergabung di 0823 1176 1145 ya. Kirimkan atensi Anda, masukan Anda ya. Ya, pendengar dimanapun berada, kami masih menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang dialog interaktif yang menghadirkan informasi, solusi, dan juga aspirasi dari ya, masyarakat ya, dari Anda ya. Ya, tentunya kami ingin mendengarkan langsung ya suara Anda ya. Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian ya, mulai dari ya, sampah ya, jalan yang rusak, kemudian lampu jalan yang padam, air bersih ya, hingga mungkin pelayanan publik ya. Silakan sampaikan pertanyaan atau masukan Anda melalui telepon WhatsApp ya di 0823 1176 1145 atau juga bisa bergabung lewat Facebook Pro 1 RRI Manokwari ya, karena sekarang kita lagi live ya. Silakan untuk Anda, dan tentunya jangan ragu ya untuk bergabung bersama kami ya, barangkali persoalan yang Anda alami juga dirasakan oleh warga lainnya ya. Pertanyaan Anda ini bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Satu pertanyaan jawabannya untuk semua orang nih. Ya, silakan mendengar ya. Dan tentunya kita bacakan kembali nih ya, atensi yang bergabung ya. Tadi sudah ada Pak Robi, sudah ada yang warga di seputaran Sanggeng, juga ada Kakak Kifli ya. Ya, kita bacakan atensi berikutnya nih. Ya, bagaimana masyarakat bisa mengusulkan perbaikan jalan yang rusak? Ya, bagaimana masyarakat bisa mengusulkan perbaikan jalan yang rusak? Karena di tempat tinggal saya jalannya rusak, ya, jalannya berlubang sehingga akses untuk masuk ke dalam lingkungan kami sangat susah, dan seringkali kendaraan atau ojek ya tidak mau masuk sampai ke dalam. Iya, tidak disebutkan namanya ya. Ya. Bapak atau Ibu mungkin bisa disebutkan ini di area mana nih ya, untuk jalan yang rusak ini ya, posisi daerahnya di sebelah mana nih agar lebih jelas ya. Ya, siapa tahu ada pendengar lain juga yang bermukim di situ ya. Ya, Anda mewakili semuanya ya, mewakili warga yang ada di situ ya, tentang jalanan yang rusak. Oke, baik. Ya, selanjutnya ada juga nih yang bergabung. Bagaimana cara menyampaikan keluhan jika pelayanan di kantor pemerintah tidak sesuai harapan? Oh, luar biasa. Ya, ini tentang pelayanan publik kayaknya ya. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan keluhan jika pelayanan di kantor pemerintah tidak sesuai harapan? Ya, pertanyaan luar biasa sekali ya untuk yang sudah gabung ya. Lengkap nih. Ya, tentang jalan yang rusak, tentang sampah, tentang penerangan atau tentang pemadaman, juga tentang pelayanan publik. Ya, pertanyaan ini akan kami simpan dan kita berharap semoga nanti di edisi mendatang pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa dijawab oleh narasumber kami ya.

Ya tentunya suara Anda sangat berharga sekali ya. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan tentunya satu pertanyaan dari Anda ya. Ini bisa menjadi awal dari sebuah solusi ya. Kalau dilihat-lihat nih. Ya, dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di Halo RRI ya. Atas kepedulian Anda terhadap persoalan di lingkungan sekitar ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Iya, baik pendengar dimanapun berada, masih dalam program Halo RRI. Silakan untuk yang bergabung ya di 0823-1176-1145. Dan saat ini juga kami sedang live di Facebook Pro 1 RRI Manokwari ya. Tadi sudah ada Kakak Kifli yang bergabung ya. Buat Kakak Vero, halo, selamat siang. Iya. Baik, silakan pendengar, tentunya sekali lagi ya, suara Anda sangat berarti ya. Satu pertanyaan dari Anda bisa menjadi awal dari sebuah solusi ya. Ya, tentunya narasumber nanti yang akan kami hubungi akan kami coba untuk koordinasi agar di edisi mendatang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tanyakan di hari ini ya. Dan tentunya jangan ragu ya untuk bergabung bersama kami ya, karena persoalan yang Anda alami, siapa tahu ya, juga dirasakan oleh warga lainnya. Dan pertanyaan Anda ini bisa menjadi solusi bagi banyak orang.

Ya, tadi beberapa pertanyaan yang sudah bergabung bersama kami ya. Yang tadi yang pertama tentang masalah sampah, kemudian tentang pemadaman listrik, ya tentang lampu jalan, dan juga tentang jalan yang rusak ya. Ya, baik. Untuk yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih pertanyaan Anda, luar biasa ya. Dan tentunya Anda berharap mendapatkan jawaban yang pasti ya mengenai apa yang Anda pertanyakan ya. Tentunya keluhan seperti ini juga sering disampaikan oleh masyarakat ya, agar informasi ini atau informasi yang diberikan ini akurat ya. Tentunya kami akan menunggu penjelasan langsung nanti dari narasumber yang berwenang ya, yang nanti akan menjawab pertanyaan dari Anda ya. Dan juga tentunya persoalan sampah nih ya, ini memang menjadi perhatian bersama sebenarnya ya, bukan dari petugas atau dinas terkait saja, tetapi kalau masalah sampah ini merupakan tanggung jawab kita semua ya. Yang bisa kita lakukan dengan cara sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Buang sampah pada tempatnya ya, jangan buang sampah di tempat yang tidak seharusnya ya. Misalnya di pinggir jalan ya, misalnya untuk Anda yang mungkin lagi di mobil ya, dengan seenaknya Anda membuang sampah dari dalam mobil keluar ya. Kemudian karena tempat pembuangan sampah jauh ya, sehingga akhirnya Anda membuangnya di depan rumah ya, apalagi sampah basah ya, seperti mungkin bekas sayuran atau masakan yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah basi, dan tentunya ini akan mengganggu yang ada di kanan kiri Anda ya karena sampahnya berbau ya. Untuk itu semuanya ini kembali kepada kita ya, bisa kita minta solusi untuk pemerintah ya, pemerintah memberikan jawaban, tetapi juga kesadaran kita ya, terutama untuk sampah nih ya, jangan buang sembarangan ya. Kalau tahu rumahnya di pinggiran kali ya, jangan buang sampah di kali ya, agar nanti ketika hujan turun ya tidak akan terjadi banjir ya. Dan juga jangan buang sampah di got ya, atau di tempat pembuangan sampah itu di drainase ya. Ini sangat mengganggu sekali ya, akhirnya air bisa tersumbat dan tidak bisa mengalir dengan baik. Nah, akhirnya bencana pun terjadi ya, banjir ya. Ya, sekali lagi ini dibutuhkan kesadaran dari kita. Yuk ya, kita sama-sama ya. Kita sama-sama perangi sampah nih. Kita sama-sama untuk sadar ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, apalagi saat ini kan lagi musim panas nih ya. Lagi musim panas, ya ada beberapa informasi juga tentang fenomena yang akan masuk pada musim kemarau ya. Tentunya kalau cuacanya panas ya, sangat panas ya, janganlah untuk membakar sampah ya, apalagi di siang hari ya. Ini tentunya akan sangat mengganggu ya, apalagi kalau di siang hari itu orang banyak beraktivitas ya. Ya, orang banyak beraktivitas tentunya sangat mengganggu aktivitas mereka ya, pernapasan mereka ya, dan juga ditambah dengan cuaca yang panas ya, tentunya ini akan sangat membahayakan bagi kesehatan kita ya.

Ya, pendengari manapun berada, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk kali ini, terima kasih ya. Ingat bahwa perubahan dimulai dari kepedulian ya. Mari sama-sama kita jaga lingkungan, aktif menyampaikan aspirasi ya. Tentunya menjadi bagian dari solusi bersama, karena suara Anda adalah semangat kami untuk terus hadir melayani ya dalam program Halo RR. Ya, pendengari manapun berada, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih atas setiap pertanyaan, masukan, dan kepedulian Anda yang sudah disampaikan hari ini ya. Jika masih ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan atau belum sempat bergabung ya, jangan khawatir, semuanya akan menjadi masukan untuk pembahasan kami pada kesempatan berikutnya ya. Teruslah menjadi masyarakat yang peduli dan aktif untuk menyampaikan aspirasi secara santun dan juga bertanggung jawab ya. Saya Nil Mansura, terima kasih dan sampai jumpa di Halo RRI mendatang ya. Ruang dialog, ruang solusi, dan ruang aspirasi masyarakat.

Media Tundun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion gas sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.

0: Gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022.
1: Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olo, umpan 1-2 berbahaya, ada Piroporo, Piroporo yang menelan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Piroporo, umpan 1-2.
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momen.

0: Mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.

0: Pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya teman-teman tunanetra suka. Bola jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
2: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
0: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Mengudara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United, menurut saya, adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Alwi Farhan dan pasangan ganda putri Fevriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Alwi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Alwi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Alwi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim, pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara pemain dari speed juga, ditambah mungkin partner saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Fevriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Royce Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talamanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, contoh ini kebetulan saya bawa atlet, kalahnya parah-parahkan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2, makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Adik kita yang kita butuh-butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion mega sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
5: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
6: Hey, awas ada motor di depan bro, awas nih.
4: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
1: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun dipastikan

0: Menyaksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, diantaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

0: ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli.
1: Berikut ribara pun berada pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Manokwari. Berikut kami informasikan nanti di pukul 15, kita akan ikuti dinamika 15 Nusantara 2. Untuk hari ini atau edisi kali ini, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong.

0: Bidang pangan memulai penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua dengan menjadikan kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai lokasi kick-off distribusi bantuan beras kepada masyarakat.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai lokasi kick-off distribusi bantuan beras kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional periode Juli hingga September 2026 yang menyasar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Kegiatannya diawali dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 25 penerima manfaat di Kota Sorong oleh Staf Ahli Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dr. Paryudi, PJ Sekda Papua Barat Daya Yakup Karet dan Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim di perkantoran Gubernur Papua Barat Daya Selasa pagi. Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Muhammad Saleh Nugrahadi mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya kelompok ekonomi terbawah. Ia menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan berupa 10 kg beras setiap bulan selama periode Juli hingga September 2026. Selain bantuan beras, pada kegiatan peluncuran di Sorong, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyerahkan paket sembako secara simbolis yang terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, dan minyak goreng. Menurut Saleh, sebelum pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan pada Februari hingga Maret 2026 dengan tingkat realisasi mencapai 99,7%, namun masih terdapat 0,3% atau sekitar 1 juta penerima di Indonesia yang belum terlayani, termasuk sebagian berada di wilayah Papua. Yang menjelaskan penyaluran bantuan dengan tahap berikutnya akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Khusus peluncuran di Papua Barat Daya, pemerintah menyiapkan bantuan bagi 300 penerima manfaat yang telah didata oleh Dinas Pangan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahap awal, bantuan diserahkan secara simbolis kepada 24 orang sebelum didistribusikan lebih lanjut oleh Perum Bulog bersama Dinas Pangan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya.
2: Ya, pagi ini kita semacam kick off ya penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Sorong, dan ini merupakan permulaan penyerahan bantuan pangan di seluruh Indonesia nantinya. Jadi nanti akan diserahkan kepada 33,2 juta masyarakat di seluruh Indonesia bantuan pangan berupa 10 kg beras sejak bulan Juli sampai September 2026. Dan kita harapkan nanti kita akan bisa mulai pada bulan Juli ini untuk meringankan beban masyarakat ya, terutama dari desil 1 sampai 4, dan diharapkan juga penyebarannya bisa terlaksana sampai nanti di akhir bulan September gitu.
1: Pemerintah berharap seluruh proses distribusi bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dapat selesai tepat waktu sehingga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Dari Sorong, Papua Barat, Dari Mardika melaporkan RRI Tes Muda.

0: dekade mendatang. Yang menjelaskan RPPLH memiliki masa berlaku lebih panjang dibandingkan dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana tata ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku selama 20 tahun. Sinkronisasi antara RPPLH dan RTRW menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang berjalan seiring tanpa saling bertentangan.
1: Dokumen RPPLH Provinsi Papua Barat Daya ini disusun kembali di tahun ini setelah proses penyesuaian dengan aturan terbaru, yaitu peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2025 dan juga Permen LH nomor 27 tahun 2025, yang di dalamnya ada substansi yang berbeda dengan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup tahun nomor 5 tahun 2016, sehingga memang ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan di dalam proses penyusunan dokumen RPPLH tahun 2026-2056 untuk Provinsi Papua Barat Daya.
0: Joni mengatakan setelah proses penyusunan selesai, dokumen RPPLH akan ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya, pemerintah provinsi akan melakukan sosialisasi pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota sebagai pedoman penyusunan RPPLH di masing-masing daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedi Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, melakukan mutasi besar-besaran, Bupati Raja Ampat melantik 365 pejabat Eselon 2 hingga Eselon 4. Laporan Padli Ramdan.
3: Bupati Raja IV Oredeko Iriano Burda melantik pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat pengawas dan administrator di Gedung Bari Convention Center Selasa 14 Juli 2026. Pejabat yang dilantik terdiri dari jabatan Eselon 2B sebanyak 7 orang, jabatan Eselon 3 sebanyak 117 orang, dan pejabat Eselon 4 sebanyak 241 orang. Pejabat pimpinan tinggi pertama yang dilantik antara lain Khairuddin Soltip sebagai asisten bidang perekonomian dan pembangunan, staf ahli bupati bidang politik Yenes Mateis Bisai, staf ahli bidang keuangan Musliman, staf ahli bidang ekonomi Zulaida Kelibai, staf ahli bidang pembangunan Yosef

0: Tihai Malo, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Aristoteles Rumbewas, dan Staf Ahli Bidang Otonomi Khusus Abia Mamuribo. Sementara itu, pejabat administrator atau eselon 3 yang dilantik antara lain Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Alfred Suruan, Kepala Bagian Hukum Doni Melos Kapisa, Kepala Bagian Prokopim Petrus Rabu, Sekretaris Dinas Kesehatan Habibah Tamimah Syahdan, serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wisei Numberi. Dalam pengarahannya, Bupati Oridiko Irano Burda mengatakan pengangkatan pejabat merupakan keputusan bersama antara Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menata organisasi birokrasi agar lebih profesional, efektif, dan efisien. Pemilihan pejabat ini bukan karena faktor suka dan tidak suka, dan bukan kedekatan. Kondisi ini bukan disengaja, tetapi karena pertimbangan selektif dan mematuhi aturan yang berlaku untuk memastikan syarat wajib setiap ASN yang akan menduduki jabatan struktural sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.
1: Sebagai fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Karena sifat apapun visi dan program pembangunan yang kami rancang tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas, keahlian, dan tanggung jawab yang diembankan.
0: Pejabat yang dilantik juga diminta untuk menandatangani surat kesediaan untuk mengundurkan diri dari jabatan jika tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setelah dilantik, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana meminta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda di 6 provinsi Tanah Papua segera melakukan konsolidasi organisasi untuk persiapan menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai pada tahun 2027.
3: Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda Republik Indonesia resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dari 6 provinsi seluruh Tanah Papua dalam sebuah agenda konsolidasi politik yang digelar di Hotel Vega Kota Sorong. Pelantikan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dari 6 provinsi di seluruh Tanah Papua dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana serta dihadiri Gubernur Papua Barat Dery Sakambu, para kader dan simpatisan Partai Garuda. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana meminta seluruh pengurus Dewan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda di 6 provinsi Tanah Papua segera melakukan konsolidasi organisasi sebagai persiapan menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai pada 2027. Rida menegaskan Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia sehingga seluruh kader Partai Garuda harus mampu menjaga persatuan sekaligus memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Ia mengatakan dinamika geopolitik nasional yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional menuntut partai politik untuk lebih adaptif dalam merumuskan program dan menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak menjelaskan tujuan utama Partai Garuda bukan sekedar menangkan pemilu, tapi berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur politik.
4: DPD dan DPC tentunya. Oh, apa yang menjadi target kita bersama adalah sebenarnya target bangsa Indonesia, yaitu negara adil dan makmur. Saya jadi tertantang juga bahwa memang partai politik itu bukan harus berseteru tapi saling menguatkan. Saya dipesan Pak Lupia luar biasa. Keberadaan Partai Garuda tentunya tidak akan menegrasi partai-partai lain, tapi kita akan menguatkan dengan pemikiran dan masukan yang kita punya tentunya. Dan saya juga teringat apa yang sampai Pak tadi, kalau merubah satu bangsa memang harus di partai politik.
3: Sementara Gubernur Papua Barat Dery Sakambu dalam sambutan yang mengajak generasi muda di Tanah Papua untuk tidak ragu terjun ke dunia politik melalui partai politik. Menurutnya partai merupakan wadah strategis untuk melahirkan pemimpin dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan partai politik memiliki peran penting dalam menyiapkan kader terbaik yang nantinya akan menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Dari proses politik tersebut akan lahir berbagai kebijakan yang menentukan arah pembangunan. Elisa menilai masih banyak generasi muda yang memandang politik secara negatif, padahal perubahan besar dalam dalam pembangunan bangsa yang dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lahir dari proses berpolitik. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Partai Garuda harus menjadi mitra pembangunan, bukan menjadi pihak yang menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.
4: Hal yang berlaku, karena saya dalam partai semua sama, jadi kita dalam melakukan kerja-kerja politik, kita tidak boleh saling intik. Nanti kita setengah mati. Jadi kita mengalir saja. Semua mengalir. Tidak boleh saling intik. Partai satu dan partai yang lain. Rekan satu dan rekan yang lain. Kita mengalir. Hanya dengan cara itu kita akan mati. Karena ada energinya terus ada pada kita untuk kerja-kerja itu. Tapi kalau kita mau waktu banyak untuk mengintip, padahal kita akan capek, bosan sendiri dan kita akan semakin lagi. Nah ini yang perhatian dari teman-teman semua kita.
3: Gubernur Elias Sakambu mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Garuda yang baru dilantik. Ia berharap para pengurus segera melakukan konsolidasi organisasi dan bekerja nyata di tengah masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, daerah di Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PAM GKI ke-5 Setanah Papua, pemuda gereja siap menghadapi perubahan global dan era digital.

0: Kami lanjutkan, Kajari sorong sosialisasi pencegahan dini korupsi kepada pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Franky Son, menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Raja Ampat, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Raja Ampat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, bendahara, dan kesubag keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam pemaparannya, Franky Son mengingatkan bahwa kasus korupsi bisa terjadi karena ketidaktahuan dalam memahami aturan yang ada. Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan tetap akan dihukum karena ketidaktahuannya atas aturan terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi antara kejaksaan dan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memahami berbagai aturan yang ada agar penyelenggara negara tidak melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan terkait keuangan negara. Franky menerangkan bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dan disosialisasikan sebagai bentuk peringatan dini kepada aparatur negara. Sementara untuk penindakan menjadi langkah terakhir setelah tidak ada cara lain untuk menghentikan adanya praktik korupsi. Dalam kesempatan tersebut, Franky juga mengingatkan agar setiap pejabat negara untuk memiliki gaya hidup sederhana dan menghindari hedonisme.
2: Selanjutnya, pasal 3. Setiap orang dengan tujuan membentukkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

0: Kemudian tahap berapa? Minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup.
1: Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Odi Niko Iriano Burda menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atas inisiatif dan kepedulian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi. Kehadiran Kejaksaan Negeri Sorong bukan semata-mata sebagai penegak hukum, melainkan juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kerjasama ini merupakan wujud nyata sinergitas antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bupati, korupsi bukanlah persoalan hukum semata, melainkan persoalan moral dan integritas yang harus dicegah sejak dini sebelum menjadi kebiasaan yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pencegahan memiliki makna yang sangat strategis, khususnya bagi pihak yang mengelola keuangan daerah, mulai dari kepala OPD, kepala subbagian keuangan, hingga para bendahara OPD.
0: Sementara melalui sosialisasi ini, seluruh peserta dapat memahami secara minimal

0: seluruh aparatur sipil negara.
1: Selain di Kabupaten Raja Ampat, Kejaksaan Negeri Sorong juga akan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina menjaga keandalan pendistribusian BBM di wilayah Papua Maluku.
3: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia serta distribusi terus berjalan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita dinamika Korwil, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan.
4: Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya akan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 60-98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga ke barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 knot. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah perairan Raja Ampat Sorong dan perairan Misol. Dihimbau bagi nelayan pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perkiraan. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya, Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
2: Dengar sekian dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan mencari perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
1: Hey, hey, hey, hey.
0: Awas ada motor di depan bro, awas sih. Hey, aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Peringkat dimanapun berada, 21 menit lepas pukul 16 waktu Indonesia Timur. Peringkat kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi oleh lamanya waktu kita istirahat ya, tetapi juga karena kebiasaan yang dilakukan menjelang tidur ya. Hal ini disampaikan oleh salah satu dokter yang membagikan metode 43210 ya, sebagai panduan sederhana untuk membantu memperoleh deep sleep atau tidur yang lebih berkualitas. Ya, bahwa 4 jam sebelum tidur sebaiknya menghindari olahraga berat, karena menurutnya aktivitas fisik ini dengan intensitas tinggi bisa meningkatkan detak jantung dan suhu tubuh, sehingga tubuh kita membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali rileks dan masuki fase tidur. Kalau mau tidur nyenyak, 4 jam sebelum tidur jangan olahraga berat dulu ya. Selain itu juga 3 jam sebelum waktu tidur, masyarakat juga dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan berat ya. Langkah ini punya tujuan untuk memberikan kesempatan bagi sistem pencernaan untuk menyelesaikan proses metabolisme, sehingga tubuh tidak hanya bekerja terlalu keras ketika waktu istirahat tiba. Ya, dengan demikian, proses tidur ini bisa berlangsung lebih nyaman dan berkualitas ya. Dan pada 2 jam sebelum tidur disarankan untuk membatasi konsumsi minuman, terutama dalam jumlah banyak, karena kebiasaan ini dinilai mampu untuk mengurangi frekuensi terbangun di tengah malam karena keinginan buang air kecil. Kalau kebanyakan minum sebelum tidur, nanti pastinya akan bolak-balik ke kamar mandi ya. Dan memasuki 1 jam sebelum tidur, penggunaan ponsel ya, televisi maupun perangkat elektronik lainnya juga sebaiknya dikurangi ya. Karena cahaya yang dipancarkan di layar gawai ini dapat menghambat produksi hormon yang berperan dalam proses tidur, sehingga otak kita akan menjadi lebih sulit untuk istirahat. Dan 1 jam sebelum tidur, jauhkan gadget supaya otak kita punya waktu untuk istirahat ya. Dan tahap terakhir dalam metode 43210 adalah membiasakan buang air kecil sebelum tidur, karena kebiasaan sederhana ini dinilai efektif untuk meminimalkan gangguan tidur karena keinginan berkemih pada malam hari. Karena dengan tidur yang tidak sering terputus, tubuh kita pastinya akan memiliki kesempatan lebih baik untuk memasuki fase tidur yang nyenyak ya. Metode 43210 ini bukan aturan yang harus diterapkan secara kaku, melainkan panduan praktis untuk membangun pola tidur yang lebih sehat. Karena dengan menerapkan kebiasaan tersebut secara konsisten, maka kualitas tidur kita diharapkan bisa meningkat, sehingga proses pemulihan tubuh, fungsi otak, juga kesehatan secara keseluruhan tentunya bisa berjalan lebih optimal.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang

mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.

Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita

Pernah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal, ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

19.23 menit waktu Indonesia Timur, Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari masih dengan aneka lagu hiburan yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda ya. Waktu terus berputar dan untuk Anda yang masih terus menjalankan aktivitasnya tetap semangat, dan untuk Anda yang sudah selesai kerja ya dan sedang dalam perjalanan ke rumah, hati-hati jalan, semoga selamat sampai di rumah ya. Dan untuk Anda yang sedang bersantai di sore hari ini, selamat bersantai saja untuk Anda. Semoga nuansa kebahagiaan akan selalu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barangnya naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh iya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Baik pendengar dimanapun berada, kami akhiri hingga di sini rangkaian lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, dan secara khusus untuk Anda umat muslim, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ruang dengar Anda pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Rabu 15 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarongal. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Kampung Unduwei Usou membuka akses perekonomian masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lan Litimi.
1: Pembangunan jembatan Merah Putih program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh TNI di daerah selain membangun koperasi desa Merah Putih, melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG tetapi juga melaksanakan program dalam mendukung perekonomian rakyat salah satunya dengan membangun jembatan Garuda Merah Putih. Kolonel Infanteri David Sutrisno Sirait SE dan Dim 1801 Manokwari mengatakan, pemerintah pusat terutama Presiden Republik Indonesia terus berupaya melaksanakan berbagai program strategis untuk membantu masyarakat di daerah terutama di wilayah 3T terdepan terluar dan tertinggal mendapatkan akses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terlayani seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan perekonomian rakyat. Untuk itu pemerintah pusat juga memberikan tanggung jawab terhadap TNI khususnya di wilayah Manokwari untuk membangun jembatan Garuda Merah Putih di 10 titik. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk membuka akses menghubungkan masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, dan pasar melalui pembangunan jembatan Garuda Merah Putih.
2: Kan sampai ke pedalaman, cuma ya sekali lagi tergantung kemampuan kami. Ya, program terbatas, para jurid kami juga punya kemampuan terbatas dengan kondisi yang ada 10 titik, dalam waktu itu kan mudah-mudahan 3 titik ini bisa rampung. Ya, sehingga yang bertahun-tahun waktu kami datang survei di sana, kami disambut oleh masyarakat, dan masyarakat menyambutnya dengan gembira. Bahkan untuk kami yang mengerjakan ini, masyarakat juga ikut membantu.
1: Percepatan pembangunan jembatan Merah Putih ini, menurut Dandim, pembangunan jembatan diawali dengan pengkajian yang dilakukan untuk memastikan jembatan yang dibangun ini berdaya guna bagi masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Lahadi, Sekretaris Kampung Unduwei Usou, Distrik Manokwari Selatan mengatakan, salah satu titik pembangunan jembatan Garuda Merah Putih terletak di desa pemekaran tersebut dari desa Misiepi. Dikatakan sebagai aparat kampung, ia sangat bersyukur dengan hadirnya pembangunan jembatan ini. Sebab sebelum jembatan dibangun, apabila hujan, aktivitas masyarakat menjadi lumpuh. Baik anak-anak sekolah, orang sakit yang mau berobat, serta para petani yang hendak berjualan. Tetapi dengan adanya pembangunan jembatan, warga mendapat akses dengan mudah dan lancar.
3: Itu karena akses jalannya cuma satu, jadi anak sekolah sebagian besar diliburkan, tidak ke sekolah.
4: Berarti kalau satu minggu?
3: Biasanya sore itu akses untuk keluar masuknya itu biasanya kalau hujan susah.
4: Nah, di sini banyak kamu yang berjualan ke pasar mungkin bawa hasil kebun mereka.
3: Iya. Ya kalau hujan kayak begitu pastinya mereka juga terhambat untuk membawa hasil kebunnya, sangat terhambat. Biasanya karena ini akses jalan satu-satunya, jadi biasanya tuh kalau sudah belanja untuk mau ke pasar itu mereka harus tarik biasanya, pikul atau tarik. Kalau volume airnya tinggi biasanya mereka tuh pakai kayak macam rakit-rakit di bawah sebelah.
1: Kata Lahadi, pembangunan jembatan dilakukan hingga rampung kurang lebih memakan waktu 1 bulan. Pembangunan dilakukan secara bersama Manunggal TNI dan warga masyarakat setempat. Dengan terbangunnya jembatan ini, meskipun belum secara resmi diresmikan oleh pemerintah, kegunaan jembatan ini sudah sangat dirasakan manfaat oleh masyarakat setempat. Ia juga berharap dengan terbangunnya jembatan ini dapat ditopang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait untuk melanjutkan dengan membangun talut di sisi kiri dan kanan kali untuk menahan badan jembatan agar tetap kokoh.
0: Suasana hari kedua masuk sekolah di SD Negeri 16 Survei Manokwari berlangsung penuh semangat. Puluhan orang tua memadati lingkungan sekolah untuk mengantar anak-anak mereka yang baru memulai pendidikan dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Selasa 14 Juli 2026, momen hari kedua sekolah menjadi pengalaman berkesan bagi para siswa baru. Sejak pagi, para orang tua tampak mendampingi putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah sebelum mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Salah seorang orang tua murid, Benny, mengaku bangga karena anak pertamanya berhasil diterima di SD Impres 16 Arfa ini. Ia sengaja meluangkan waktu untuk mengantar sang buah hati di hari pertama dan kedua sekolah.
5: Ya, waktu anak pertama sekolah, kami sebagai orang tua, kami rasa senang, kami rasa bangga, karena anak saya sudah diterima di SD. Sini kami sebagai orang tua, kami rasa senang. Kalau anak pertama kali, apalagi anak yang pertama kali sudah masuk sekolah, kami senang.
0: Sementara itu, Kepala SD Impres 16 Sarfai, Yesaya Manzi, mengatakan antusiasme siswa maupun orang tua pada hari pertama dan kedua sekolah sangat tinggi. Menurutnya, siswa kelas 1 tahun ini terlihat lebih percaya diri dibandingkan angkatan sebelumnya. Selain menyambut para peserta didik baru, pihak sekolah juga mengapresiasi keterlibatan para orang tua, baik ayah maupun ibu, yang hadir bersama mengantar anak-anak mereka. Menurut Yesaya, dukungan keluarga sejak hari pertama sekolah menjadi fondasi penting dalam membangun semangat belajar dan karakter anak selama menempuh pendidikan dasar. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat mengajak masyarakat berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Statistik Alih Pratama BPS Provinsi Papua Barat, Rizky Aditya Nur Hidayah, mengatakan data yang dihimpun melalui sensus ekonomi akan memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian nasional. Kami ulangi, mulai dari perkembangan sektor usaha, transformasi ekonomi digital, hingga perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat.
6: Saya selaku perwakilan dari BPS berharap sekali masyarakat bisa menerima petugas dengan tangan terbuka dan memberikan data jujur apa adanya. Karena data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini digunakan kembali lagi untuk kepentingan kita bersama, baik dari arah penentuan arah kebijakan maupun memberikan gambaran sebenarnya seperti apa sih kondisi perekonomian Indonesia, apakah sudah mulai mengalami shifting dari yang mungkin dulu semuanya serba tradisional, sekarang sudah beralih ke yang modern, baik dari digitalisasi, jadi dulu awalnya semua berbelanja ke pasar, sekarang semua sudah mengandalkan HP, entah pesan online, Shopee, dan sebagainya. Nah, dengan adanya gambaran ini, semisal nanti ternyata pemerintah maupun masyarakat ingin mengembangkan suatu sektor tertentu, mereka punya basis datanya sendiri. Oh iya, ternyata sekarang masyarakat sudah tidak terlalu mengandalkan pasar tradisional. Kalau misalnya memang kita masih mendukung pasar tradisional, mungkin kita bisa pemerintah bisa membuat kebijakan yang menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi pasar tradisional. Tapi kalau misalnya memang pemerintah arahnya ke depan akan mendukung digitalisasi market,

Kan orang tua memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan. Menurut Yuliana, keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar mengenai kasih sayang, penghormatan terhadap hak orang lain, serta nilai-nilai kehidupan. Ia menegaskan orang tua perlu memahami undang-undang perlindungan anak agar pola pengasuh yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak.

0: Mari para orang tua coba untuk kita memahami apa itu undang-undang perlindungan anak. Kemudian apa itu undang-undang yang mengatur tentang hak asasi perempuan. Kalau kita paham itu dengan baik, maka kita akan memulai untuk perlindungan anak secara dini dalam tumbuh kembangnya di keluarga. Nah, tumbuh kembang ke anak itu sesuai dengan usianya. Jadi kita harus tahu bahwa dari 0 sampai 3 tahun apa yang kita harus lakukan, kemudian 3 sampai 6 tahun apa yang kita harus lakukan, 7 sampai 12 tahun apa yang kita harus lakukan. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu mari jangan kita diundang untuk kegiatan sosialisasi, kita tidak mau pergi. Kita harus membuka diri untuk membaca di media sosial sekarang banyak di Google juga banyak undang-undang yang mengatur tentang hak anak. Mari kita pilih hak anak itu. Karena tumbuh kembang anak, ketika kita ajak tanamkan hak tumbuh kembang yang baik, maka mereka akan bertumbuh dalam kehidupan yang wajar, sesuai dengan usianya.
1: Ia menambahkan kebiasaan yang diajarkan di rumah akan membentuk karakter anak ketika berada di lingkungan masyarakat. Sebaliknya, apabila anak tumbuh dalam lingkungan yang diwarnai kekerasan dan diskriminasi, kondisi tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka saat berinteraksi dengan orang lain. Yuliana berharap pada orang tua semakin aktif mencari informasi mengenai pola pengasuh yang baik, serta menanamkan nilai kedisiplinan, saling menghargai dan menghormati hak setiap orang. Menurutnya, keluarga yang aman, adil, dan penuh kasih sayang akan melahirkan generasi yang menghargai sesama, serta berperan dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan.

Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada di malam hari ini ya. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah dan mengantarkan kita di pukul 19 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar dan secara khusus untuk Anda umat Buddha yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadir ke ruang dengar Anda dalam acara mimbar agama Buddha ya. Kami hadirkan mimbar agama Buddha menemani suasana malam hari Anda dan juga lagu-lagu Buddha ya menemani malam hari Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Ratmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramija. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktik dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Pendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta, dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan malam hari ini, lagu-lagu Rohani Buddha ya, mengantarkan kita di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan, dan selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda dengan, ya, dalam acara drama radio, kami hadirkan satu drama radio, Rintak Warisan ini, persembahan RRI Sungai Lihat ya di malam hari ini, dan

0: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
1: Iya, Nek.
0: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue lintas selalu ada di meja tamu.
1: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
0: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
2: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
1: Kue rintak khas Bangka.
3: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
1: Gak ada.
2: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.

0: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
1: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rinta.
2: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rinta warisan keluarga.
3: Alhamdulillah.
1: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
0: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
3: Boleh, Pak.
0: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
3: Kurator museum?
0: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
3: Beneran, Pak?
0: Lebih dari itu.
1: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
0: Apakah ini nenekmu?
3: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
0: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rinta saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
4: Masih ada yang ingat?
0: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
3: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
0: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
4: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
3: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
1: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, seru.
1: Seneng banget, Mico. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat

skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Iya, baik. Sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan sudah mendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang menguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 Tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan, kredit, usaha rakyat atau KUR, maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Kasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arifakulullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DWC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan Tuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Elina Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang di elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya kita akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, yaitu Titin Rita Lestari, dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta, yaitu Direktur PT Melium Solusi Abadi Vika, serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison

0: 4% atau sebesar 1030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa. 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
1: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarif Hasyam, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
2: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian, kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
1: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zainuddin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi Kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan. Langsung dari Banjarmasin.
4: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
5: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi Kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Rusdi Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Rusdi menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan dapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
6: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
5: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan

0: Per hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
2: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan.

Baik, sudah mendengar dari Pro 3 Jakarta ya. Ini yang kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Baik, mendengar kami temani suasana malam hari Anda di pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur dengan tembang-tembang pilihan ya. Dan kami juga informasikan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti acara Ruang Rindu Nasional.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

berada di malam hari ini ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga banget aku, Mas. Bangga banget. Dan hari ini
0: Ulang tahun
1: aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026. Kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.

0: nangis.
1: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
0: Sekarang aku yang dikerjain.
1: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga darah ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
0: Panjang sekali.
1: Kalau cerita awal mula dibentuknya tiga darah ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
0: Tahun 90 ya Mita. So kalo kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
0: Masih, kalau orang Jawa bilang kinis-kinis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
0: BASF
2: lalu juga. Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
0: Lalu Sanggup Ke Aku.
2: Sanggup Ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
0: kita
2: main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
0: label Billboard Indonesia.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Kidung Cinta ya.
0: Kidung Cinta.
2: Iya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu. Jadi,
0: gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi, kita, terus saya juga nyanyi.

0: acting, acting juga, nyanyi juga ya.
1: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
0: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
1: Terus gimana?
0: Pak Iwan
1: juga agak lupa-lupa.
0: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
2: Pertama gitu, disuruh bikin satu album.
0: Satu album.
2: Ya? Oh, okay.
0: Dengan single Tati Nona Manis.
2: Nona Manis. Ya.
0: Akhirnya
2: Nona
0: alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991.
3: Jalan-jalan ya.
0: Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Oh. Seru banget pokoknya.
2: Ini karena udah banyak yang nunggu. Iya. Kita langsung
0: kita
2: terbang
0: terima ke Batam
2: ke
0: ya.
2: Batam.
0: Selamat malam Pak Prabu.
2: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, yeah. Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
0: Betul.
2: Betul.
4: Iya, luar.
0: Iya. Iya, Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
0: Ada dong.
4: Wow,
0: langsung amazing. Hadir ke studio.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
0: Wah,
1: itu pasti zaman dulu banget ya.
0: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, belum nanya, mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
0: Terima kasih, Mas Prabu.
4: Terima kasih. Iya, semoga Mbak Ita sukses.
0: Amin.
4: Dan selalu menginspirasi lah ya buat
0: amin
4: generasi yang sekarang ya.
0: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi, ya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid okay gitu kan sama
0: ya,
4: sampai
0: nanti dijawab
4: sampai. Iya sampai detik ini gitu kan.
0: Iya.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
0: Masih.
4: Iya, itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
0: Iya. Okay. Nanti Mas dijawab ya Mas Prabu.
4: Iya, cuma minta tips dong.
1: apa diundang?
0: Kita diundang ke Batam, Mas.
4: Oh iya, iya.
0: Undang Tiga Darah dong, Mas.
4: Iya. Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
0: Oh iya.
2: Oke.
0: Okay.
4: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
0: Tiga Darah.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
2: Silakan.
4: Ya.
0: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.

0: Terus okay. yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
1: Siap,
0: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kita ke
2: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
1: Fansnya Mbak Ita ini.
3: Selamat malam juga, Mbak Ita.
2: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
3: Rindu memori lewat lagu.
2: Betul.
3: Mana kabarnya,
2: Mbak Ita? Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik, Mahmud.
1: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
2: Ada dua darah ini di sini, ada tiga darah.
3: Mbak tiga darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
2: Amin.
1: Amin.
3: Yang barokah.
2: Amin, Mahmud.
1: Siap.
3: Budi mudah-mudahan tetap cakep.
1: Amin.
3: Amin. Amin. Amin. Ya.
1: Oke, terima kasih.
3: Sama tiga darah ya.
1: Siapkan.
3: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
1: Makanan khas
2: apa yang sering dikonsumsi?
1: Dipakai.
2: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab ya, Ahmad.
1: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
2: Boleh, silakan salam.
3: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Terima kasih, thank you.
2: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
1: Oke, betul.
4: Mbak Silvana, selamat malam.
5: Halo.
4: Bapak Nusa tadi, selamat malam yang baju hitam yang cantik sekali.
2: Mantap.
5: Yang baju hitam yang ini nih.
4: Lalu mantau Mbak Ita.
2: Siap. Siap Bang Leman.
4: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
2: Iya Bang, silakan Bang.
4: Yudi, Mbak Ita.
1: Ya.
4: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini Mbak Paramita Sadi dan Mbak Silvana.
2: Iya.
4: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
1: Oh, nyanyi di mana aja
4: kedua
1: gitu.
4: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya Pak Leman.
1: Tunggu ya.
4: Lagu Mbak Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mirsa tadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
2: Iya, yeah, betul.
1: Siap ditunggu ya.
4: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama agenda, Bukti Dipi dan semuanya tanpa kecuali.
2: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
2: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
1: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita anak Pak Mali.
2: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
2: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
2: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
2: Amin.
6: Ya.
1: Amin.
6: Iya.
2: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
2: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
2: Siap.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
1: Silakan.
2: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
1: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
2: Sehat. Sama-sama.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
2: Silakan Mas.
1: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
2: Ayo minta toh anu dulu ayo.
5: Siapa sweet dulu?
2: Sweet.
5: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus. Oh gitu ya.
2: Sweet.
5: Apa namanya?
2: Hompimpa.
5: Kita ini kompak banget.
2: Berteman ya. Berteman dari 90 ya, Mit ya, dari 89.
5: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi ke sini pakai baju sama-sama Ita.
1: Gitu ya.
5: Iya.
1: Tanpa sengaja itu.
2: Enggak sengaja.
5: Nih, CEO.
2: CEO.
5: Ini soalnya saya.
2: CEO.
1: Nah, oh, iya banget lagi.
5: Ih. Ya, sama tabungannya gitu ya.
2: Dan sehitam-hitam
5: ya. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
1: gitu.
5: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
2: Sama lu, oh. Tapi kan modelnya ya, sama.
5: Modelnya sama.
2: Nah, ada sayapnya
5: yang,
2: juga.
5: Yang menandakan ya. Kalau kita sehati kata
2: Allah. Sehati.
5: Sehati.
2: Betul.
5: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
2: Ya. Udah enggak usah diucap ya. Tapi gak kita sudah tahu ya.
1: Oke.
5: Makanan juga gitu kita.
2: Banyak suka-sukanya sama.
5: Suka Jepang, suka pokoknya
2: bener apa yang
5: kita bener suka
2: banget.
5: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh gak boleh ada apa-apa.
2: Nih buktinya mereka langsung hadir loh mas. Wis RRI gitu loh.
5: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
1: Oke.
5: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
2: Harus disiram, dipupuk.
5: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
2: Aduh.
5: Iya. Gimana?
7: Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
2: 89 ya.
7: Mbak Ita 89 kan anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
2: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga gitu. Jadi
5: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
5: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
2: Oh. Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
1: 40 tahun. Ya. Ya.
2: Masya Allah.
1: Masa sih?
2: Iya. Gak kerasa.
1: Berarti sebelum aku lahir dong.
5: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga. Kan lainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu. Udah sama-sama nanti ngebakso bareng
2: bakso
5: terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng itu sering ketemu tapi kalau sekarang jauh di mata
2: dekat di hati jika
1: oke kemudian pertanyaan dari Bang Leman Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan
2: banyak ya Surabaya
5: bahkan nyanyi di atas laut.
2: Iya, di kapal pesiar.
1: Oh,
2: Jakarta Singapura.
1: Okay.
2: Jakarta Singapura, Singapura Jakarta.
5: Ya, banyak kenangan-kenangan
1: indah. Pokoknya nambok.
2: Kan bertiga kita. Aduh.
1: Iya.
5: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat gemes katanya.
2: Iya benar.
1: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
2: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya, pernah. Tiga Dara pernah.
1: Pernah ke Lampung ya.
2: Pernah. Ayo dong siapa yang mau ngundang lagi
5: tapi
2: kita.
5: Yang paling sering tuh acara TV.
2: Iya ya, acara TV ya.
1: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang khas sama kan Jepang tadi. Ya.
2: Jepang.
1: Kalau yang masing-masing.
2: Bakso.
1: Masing-masing bakso. Enggak,
5: sama juga.
2: Sama juga.
5: Sama.
2: Sama, Mas.
5: Sama kita suaranya sama nih.
2: Tiga. Mukanya kan mesti member kabeh gimana?
1: Member.
5: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
2: Pengawet itu sayang.
1: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
2: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
1: bawa terbang aku dong.
2: Yes, Silvana Herman.
1: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi itu udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Satu itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Ya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya udah langsung
2: kena cocok
1: banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara, memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke. Kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin
1: dan ini betul sekali. Ada puluhan
2: Club Project,
1: ada Elva Singer, Tantu Yahya,
2: Vina
1: Panduminata, banyak.
2: Hampir semua gitu ya.
0: Bapak
2: Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau sampai begitu. Hari ini. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan
4: malam.
0: Uncle.
4: Malam. Ya, sama Bang Yudi.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser
1: ya. Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam baik
1: ya? Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang, salam juga buatnya Kak Turpiudila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Dunjo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Senang dong.
1: Iya senang dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pusat RRI Tinggi Mbak Aldila Sabitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yolaya gitu.
1: Betul Bang, ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
1: kurma di
0: langit. Amin.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Harus tadi. Ya, buat kedua. So, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Harus tadi. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku. Oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesimpulkan dari pria tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita bawa Paramita bersama siapa tadi yang katanya?
1: Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Itu ya, yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi yang ke Gezi, terima kasih Mbak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari
1: semua. Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
7: Malam kembali baik. Mas Abi,
1: happy birthday
7: to you.
1: Hatur nuhun, Teteh.
0: Ada tiga darah ya, Teteh.
7: Panjang umur,
1: amin. Amin saya.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
7: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Benar Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Amno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
8: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat ambil rapor itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12? Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagi saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
1: Nggak lulus-lulus ya, nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu, pas ngambil rapor, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Tete itu lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama.
1: Oh,
8: alhamdulillah.
1: Adiknya
8: siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
1: Namanya
7: panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
8: Salam buat saya ya.
7: Oh ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 60. Ini anak bulungan nih.
8: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Kalau sama Mbak Anu belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
8: Ya, insyaallah.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
7: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
9: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
9: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
9: Keberkahannya untuk Mbak Isa,
1: iya.
9: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
9: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
10: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
1: Baik
0: kabar kita.
10: Iya. Dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
10: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
10: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga deh.
0: Ada
1: tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
10: Paramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
1: Salam sehat aja.
10: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
8: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
8: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton di sekarang?
10: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
10: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
10: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Oke, gitu, okay, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
10: Boleh salam Mbak ya?
1: Silakan.
10: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Gak ketinggalan juga apa?
1: Nge.
10: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Okay. Siap.
10: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
10: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
11: Selamat malam, dari Burundi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh Bu Indi di Bali.
11: Dari
0: Bali. Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
11: Selamat ulang tahun Mbak Isa.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
11: Iya. Salam buat Bu Nucu, Bu Farida, Bu Indra, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
11: Terus Benicu, terus Mbak.
0: Udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
11: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ika pun sama
1: siap, kami. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
11: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa enggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ada rencana enggak sih buat single baru?
1: Insyaallah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
8: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single ya, minimal single ya.
8: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano, gitar. Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
1: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
8: Iya, Mas, kenapa enggak gitu. Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan.

0: kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya tiga darah kita juga aduh isin-isin ya, namanya tiga darah ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, tiga darah iya, tuh
1: konek kan masih loh
0: kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari tiga darah yang zaman dulu film zaman
2: film ya, ya kan film tiga darah kan ini ya,
0: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan selama ini. Kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
2: lagu-lagu yang lama.
0: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi tiga darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama tiga darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja kendalanya itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
3: Gitu ya.
2: Namanya aja Mas ya.
0: Terjebak
2: di nama tiga darah. Tiga
3: darah itu. Kalau gitu diganti tiga darah senior.
2: Karin.com ah.
0: Bisa sih ya, boleh juga sih.
1: Banyak sih tadi gua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan tiga darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang tiga darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
2: Bisa, lagu bisa. Indonesia
1: yang bagus-bagus.
0: Gitu. Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira tiga darah itu, misalnya ganti nama itu apa coba yang
3: cocok? Ya,
2: kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
3: Siap.
0: Kita pilih deh nanti yang paling
3: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personil tiga darah ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu
2: Ano?
3: Ya kok ketawa?
0: Ya apa sibuk terus?
1: Kalau di
2: banyak hal
1: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan pengajian akhir gitu ya maksudnya.
2: Karena gini loh, karena gini Ano
1: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
2: memperbaiki luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh.
3: Semacam ustazah ya.
1: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu aja.
3: Amin.
0: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini. Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Jadi silaturahminya wah jempolan deh pokoknya.
0: Juara.
3: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off-airnya jalan terus.
0: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu, udah bukan
2: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi dengan budaya
2: Indonesia.
0: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
3: Jadi, wah seru.
0: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa,
2: senior
0: dewasa. Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
3: sibuk ya.
2: Sibuk betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita

0: udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi nggak apa-apa. Kalau sekarang, waduh. Itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu
1: pendengar. Iya.
2: Ya makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janji.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis, tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi, kita recording, baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya?
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, justru
3: dia yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya, Katon?
1: Bener. Katon yang recycle lagi.
2: Jadi dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku,
2: lagu yang Mas Yongki, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul-betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku, Cintaku Bagamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: apa sih?
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Bano.
1: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo.
4: Monggo,
1: Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Ya,
4: panjang umur.
1: Amin, terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Didi.
1: Mohon maaf.
0: Baru-baru ini. Silakan.
4: Katanya untuk semuanya.
1: Pak Faris grogi mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan, Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Lupus.
2: Ya. Kita tiga-tiganya main
1: lupus. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta tolong. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
4: sebenarnya
2: kita
1: Iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku pengen
1: tamunya Kick Fat malah.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Woi, masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh,
2: nanti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku, satu ya Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Okay.
1: Terima kasih ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya?
0: Itu yang
1: kemudian. Amin.
5: Aku juga

0: juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Nita, Mbak Ivana juga.
1: Oke,
0: aku kira itu aja ya Mbak Ita, saudara Mbak Nita, Mbak Ivana, selamat. Iya. Selalu sehat.
1: Makasih Mas Firman.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
2: Silakan Mbak Martini.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosari dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
2: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Dan antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
2: Waktu
3: itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Makasih, Mbak Ita ya. Juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Sering,
3: sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
2: Siap
3: Mbak Sylvia,
1: Silvana,
3: Sylvia ya,
1: Silvana
2: itu
3: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
2: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
4: Ada juga Penakut.
3: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
4: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
2: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Denger di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
2: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
4: Saya langganan di situ.
1: Jadi itikaf ya.
4: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
2: Siap.
3: Iya, pergi itikaf di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
4: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
2: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
2: Lo pengen ngintip ya, silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo.
1: Oh.
2: Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
2: oke.
1: Ano?
3: Oke.
1: No, no. Oke. No. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

0: Wah, belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama?
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelfon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku gak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama Nona Manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita, ini kan Tiga Darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya Tiga Darah ini.
0: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
3: Baik. Masa nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay. Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap. Ini
2: profesinya bukan bidan deh.
3: Kak Yudi, Abang Yudi,
1: dadah bye-bye. Dadah bye-bye. Boleh agak kan bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya bener. Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak kesana ya, agak kesana.
2: Curang.
1: Kita nggak boleh nyontek. Kita
0: nggak
1: boleh nyontek.
0: Aku nggak nyontek ini. Untuk Tiga Darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Ya.
2: Iya.
1: Terus? Ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Seperti Mega, terus... Nona Manis, Sahabat.
0: Nona Manis, 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Lagu kita sendiri. Kita
1: kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat.
2: Lebih
0: dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Oh, Malam album. Iya, album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Oh, Malam Minggu.
0: Oh.
2: Apa ya?
0: Ada sendiri 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dengan Tiga Darah. Ya udahlah, kuitarnya melayang. Kuitarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mit.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernst F. Ernst F. Mangalo.
1: Kayak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui. Iya. Jadi masukin dia betul waktu itu.
4: Menggapai bui itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri. Memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba kita
0: nih,
1: cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak ingat sayang?
2: Katakan. Aduh itu dia.
0: Udah laun. Kita udah laun.
2: Anang ya, Mas Anang ya.
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Okay.
1: Ya udah, Mas Wiwi GP.
0: Oh ya Allah. Ya dulu. Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptaan kecil yang benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Venus dan Cinta. Venus
0: dan Cinta.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
1: Enggak salah.
2: Bener.
1: Bun salah.
0: Bun salah.
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin, yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu memang. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih mas?
1: Udah ya gak tahu berarti gak ya tahu, tahu. Judulnya Hey Dara.
0: Gak tahu. Lupa.
2: Menggapai bui, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai bui ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar ya, games
0: sekedar
1: untuk
0: sekedar games untuk seru ya, seruan ya.
2: Iya
0: benar. Selesai sudah kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih? Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Waduh.
1: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
1: Amin.
2: Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Melantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
1: Paramita Besadi, Tinggandara, Silvana Herman.
2: Jadi kembalikan maksudnya Melantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
1: mendengarkan
2: lagu-lagu Indonesia.
1: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negara
2: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
1: Betul sekali.
2: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
0: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
1: Iya benar.
0: Selamat malam Ruang Dunia Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Panjang umur.
1: Terima kasih.
0: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu pula.
1: Amin.
0: Terima kasih Mas Yudi. Terima
1: siapa
0: kasih
1: lagi
0: juga.
1: Ya.
0: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
0: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
0: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy, arek
0: Mas
1: Kediri.
0: Roy, wah arek Kediri. Bancurnya sampean tambah.
1: Iya. <Yo. laughs>
0: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
1: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
0: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri,
2: hari ini.
0: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan wow. Kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit.
0: Mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari.
1: Di studio malam hari ini.

0: Rame banget, kabar
1: rame banget.
0: Tiga darah
1: gue, yang hadiahnya luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya, at least single konser, lah ya.
1: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya, Mas.
3: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Mbak Mita dan Bang.

0: mereka tindakan nggak di Aceh supaya jangan bawa semua.
1: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama PT Kons West Papua Semen menandatangani perjanjian kerjasama tentang layanan keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Terminal Khusus PT Kons West Papua Semen di Manokwari, Rabu 15 Juli 2026. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran pelayanan keimigrasian bagi aktivitas perusahaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat Asrul mengatakan, seluruh persyaratan pembentukan tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Khusus PT Kons West Papua Semen telah dinyatakan lengkap dan segera diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan penetapan. Menurut Asrul, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Manokwari akan mengantarkan langsung dokumen usulan tersebut ke Jakarta sebagai bentuk pencapaian proses administrasi. Ia optimis penetapan Terminal Khusus PT Kons sebagai tempat pemeriksaan imigrasi dapat segera terrealisasi. Asrul menegaskan Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat mendukung penuh operasional dan pengembangan investasi PT Kons West Papua Semen di Papua Barat. Menurutnya, keberadaan perusahaan tersebut telah memberikan manfaat bagi daerah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
1: Selanjutnya, persyaratan sudah dinyatakan lengkap dan akan diteruskan. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama sudah dinyatakan resmi sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Dan kami di imigrasi Papua Barat, khususnya Manokwari, tentunya akan mendukung penuh PT Kons dalam hal melakukan usaha bisnis karena dengan adanya PT Kons di Manokwari Papua Barat tentu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Manokwari atau Papua Barat.
0: Lebih lanjut ia menjelaskan sebagai institusi yang memiliki fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan, imigrasi berkomitmen memberikan kemudahan layanan keimigrasian bagi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Melalui perjanjian kerjasama ini, pelayanan keimigrasian di Terminal Khusus PT Kons West Papua Semen diharapkan semakin efektif dan efisien, sekaligus mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Manokwari memperkuat dukungan lintas sektor dalam menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS melalui kegiatan advokasi, koordinasi, dan sosialisasi pencegahan serta pengendalian penyakit yang berlangsung di Manokwari 15 hingga 16 Juli 2026. Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiono, mengatakan keberhasilan pelaksanaan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari sektor pendidikan, pemerintah distrik dan kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, media, hingga orang tua. Menurut Mugiono, anak-anak merupakan investasi masa depan daerah. Karena itu pemberian imunisasi menjadi langkah penting untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit yang dapat dicegah, seperti difteri, tetanus, campak, dan rubella. Ia mengajak seluruh kepala sekolah dan guru mendukung pelaksanaan BIAS di sekolah masing-masing, sekaligus memberikan informasi yang benar kepada para orang tua mengenai manfaat imunisasi. Edukasi yang tepat dinilai penting untuk mengurangi keraguan masyarakat akibat beredarnya informasi yang tidak benar.
2: Anak-anak adalah investasi terbesar bagi

0: daerah dan bangsa. Merekalah generasi yang kelak akan melanjutkan pembangunan Kota Manokwari. Oleh karena itu, memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Program imunisasi anak sekolah atau BIAS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk perlindungan kepada anak-anak sekolah difteri, tetanus, campak, rubella, dan penyakit lainnya sesuai dengan program imunisasi nasional. Keberhasilan pelaksanaan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi juga merupakan dukungan penuh dari sektor pendidikan, dengan hadir pemerintah, distrik, kampung, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, media, serta paling penting juga adalah peran orang tua dan anak-anak kita.
1: Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang selama ini memberikan pelayanan imunisasi di sekolah. Pemerintah Kabupaten Manokwari lanjutnya berkomitmen meningkatkan cakupan imunisasi dan kualitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah yang bertempat di pelataran stasiun transmisi TVRI Remi Pemda, Distrik Manokwari Barat pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan GPM ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Nancy Titi Weiser, mengatakan gerakan pangan murah ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Ia menjelaskan sejumlah komoditas yang dijual diantaranya telur ayam seharga Rp70.000 per rak dari harga pasar sekitar Rp85.000. Bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, cabai keriting Rp70.000 per kilogram, cabai rawit Rp80.000 per kilogram, beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000, serta minyak goreng dengan harga lebih rendah dibandingkan harga retail di pasaran. Menurut Titi, selisih harga tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok.
2: Jadi dengan adanya kegiatan pangan murah ini dimaksud juga untuk kita ini stabilisasi harga pasar. Kan harga pasar ini kan naik terus toh. Kasihan masyarakat, jadi ini salah satu untuk kita membantu masyarakat juga. Jadi harga yang dikasih di hari ini semua di bawah harga pasar.
3: Ditolong berapa hari?
2: Dua hari. Ini hari sampai dengan besok. Nanti ke depan juga masih ada beberapa kali kegiatan ya Bu ya. Masih ada beberapa kali kegiatan, cuman hari ini di sini dulu. Mungkin bulan depan dan lain sebagainya ada event-event pasti kita turun lagi. Ya harapan kami dengan adanya ini selain untuk stabilisasi harga pasar, tapi juga untuk ini menekan inflasi. Inflasi juga perlu. Ya. Dan juga untuk membantu masyarakat.
1: Gerakan pangan murah dilaksanakan selama 2 hari, 15 dan 16 Juli 2026, dengan melibatkan sejumlah distributor dan pelaku usaha lokal untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat lanjut Titi berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa secara bertahap di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. SMK Negeri 2 Manokwari mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan melepas 355 siswa kelas 12 untuk mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL di berbagai dunia usaha dan dunia industri. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wutoi mengatakan, PKL merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di SMK karena memberikan pengalaman kerja nyata bagi siswa sekaligus mengasah kompetensi sesuai bidang keahlian. Sebanyak 355 siswa ditempatkan di sekitar 15 lokasi dunia usaha dan dunia industri yang tersebar di Kabupaten Manokwari. Sementara itu, khusus siswa program keahlian geologi pertambangan, penempatan PKL juga dilakukan di luar daerah, yakni Jayapura, Malang, dan Makassar. Regina menjelaskan, setelah menyelesaikan PKL, siswa akan mengikuti asesmen di tempat industri pada akhir semester 5. Mereka juga diwajibkan membawa sertifikat dari dunia industri sebagai salah satu syarat mengikuti ujian kompetensi keahlian dan ujian akhir sekolah tahun 2027.
4: SMK Negeri 2 Manokwari hari ini Senin 13 Juli 2026. Acara pembukaan proses belajar mengajar di semester ganjil. Langsung kami juga melepas sebanyak 355 siswa peserta magang dari kelas 12 dan kelas 13 geologi pertambangan. Boleh menyelesaikan praktek kerja lapangan dengan baik, tidak berpindah-pindah lokasi, tetap mengikuti konsentrasi keahlian yang ada. Dalam pemantauan, kami juga menggunakan buku jurnal di mana akan dikontrol langsung oleh pembimbing lapangan, tapi juga guru monitoring dan wali kelas bersama dengan orang tua. Di sana ada poin kontrol, kita mengetahui kehadiran, apa yang dikerjakan, tapi juga kompetensi capaiannya seperti apa.
1: Selama menjalani PKL, perkembangan siswa akan dipantau melalui buku jurnal yang diisi oleh pembimbing di tempat industri. Selain itu, guru monitoring, wali kelas, dan orang tua turut melakukan pengawasan terhadap kehadiran, kedisiplinan, serta capaian kompetensi siswa. Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Manokwari dapat memberikan dukungan, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan teknis selama pelaksanaan PKL, sehingga proses pembelajaran di dunia industri dapat berjalan optimal dan menghasilkan lulusan SMK yang berkompeten serta siap memasuki dunia kerja. Peringkat informasi lainnya, Relawan Literasi Masyarakat RELIMA Perpustakaan Nasional RI terus memperkuat budaya literasi di Papua Barat melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pengelola perpustakaan. Kehadiran RELIMA diharapkan mampu membangun kebiasaan membaca sekaligus memperluas gerakan literasi di daerah. Relawan Literasi Masyarakat Perpusnas RI Provinsi Papua Barat, Angela Torimtubun, mengatakan RELIMA merupakan program nasional Perpustakaan Nasional RI yang bertujuan meningkatkan budaya baca dan menjembatani berbagai kegiatan literasi di setiap daerah.
5: Jadi yang pertama, RELIMA itu adalah Relawan Literasi Masyarakat. RELIMA ini sendiri adalah salah satu program nasional yang diinisiasi oleh Perpustakaan Republik Indonesia. RELIMA hadir di 36 provinsi dan terdapat 360 orang. Untuk di Papua Barat ini, kami ada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Pondama, Bintuni, dan Fakfak. Jadi ada 4 RELIMA di Provinsi Papua Barat pada 4 lokus kabupaten tersebut. Kemudian kehadiran RELIMA ini dengan tujuan besarnya adalah untuk bagaimana meningkatkan budaya baca, membangun kebiasaan membaca sebagai budaya sebagai sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat begitu, dan menjembatani kegiatan-kegiatan literasi di kabupaten di lokus masing-masing.
1: Menurut Angela, RELIMA menjalankan 3 program utama, yakni advokasi kepada pemerintah dan berbagai lembaga, inventarisasi perpustakaan, serta penyelenggaraan kegiatan literasi. Program literasi tersebut meliputi

0: masyarakat.
1: Taman Baca Ampuri Kami ini awal mulanya cikal bakalnya itu sebenarnya saya melihat bahwa di rumah itu banyak koleksi buku-buku pribadi yang akhirnya tidak tertata dengan rapi dan kemudian hanya dimanfaatkan oleh saya pribadi karena itu memang koleksi pribadi supaya bisa diakses. Nah, mulai dari situ saya bagaimana menata dulu koleksi-koleksi saya di ruang pribadi keluarga untuk kemudian ada tamu keluarga selain orang keluarga bisa datang kemudian sambil menunggu mereka bisa sambil baca-baca buku novel-novel yang ada di ruang keluarga. Kemudian dari situ saya mulai berpikir kenapa saya tidak mendirikan dalam satu komunitas resmi. Nah, saya diskusi dengan teman-teman di kantor, saya diperkenalkan dengan adik-adik dari forum Taman Baca yang sudah lebih dahulu. Nah, kakak kalau kakak mau mulai baiknya itu kakak buat dulu perpustakanya. Oh, kalau perpustakaan sudah ada. Nah, kalau begitu kakak isi blanko pendaftaran biar kita daftarkan secara resmi. Jadi umur Apori itu sebenarnya belum terlalu tua sekali ya, TBM Apori itu baru seumur 1 tahun. Nah, 1 tahun ini anggota kami itu sudah ada 25 orang dan itu anak-anak, lebih dominan sih anak-anak. Nah, kemudian beberapa orang pengurus, saya, kemudian ada adik, 2 adik yang mengelola.
0: Selain menyediakan beragam koleksi buku, TPM Ampori juga menghadirkan fasilitas komputer dan printer yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Letaknya yang berdekatan dengan sekolah membuat banyak anak singgah sepulang sekolah untuk membaca buku sambil menunggu dijemput orang tua. Pengelola juga menghadirkan pojok baca di kawasan wisata Pasir Putih agar masyarakat dapat menikmati bacaan di ruang terbuka. Nancy berharap TBM Apori dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurutnya, Taman Baca bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi menjadi ruang belajar bersama yang mampu menumbuhkan budaya membaca serta memperkuat literasi di tengah masyarakat. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Cornel Mansuara. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Pendengar, terima kasih masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari pada FM 94.3 MHz. Pukul 6:25 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan untuk informasi warta berita aktual dari Pro3 Jakarta dapat Anda ikuti nanti di pukul 7 dan pukul 9 waktu Indonesia

Timur. Pendengar, sekali lagi kami menyapa Anda yang bertugas di pagi hari ini. Saya Nelly Mansuara bersama Joshua Makalo menemani aktivitas Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Indonesia hari ini Kamis 16 Juli 2026.

Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia hari ini Kamis 16 Juli 2026. Perakirawan BMKG Rania Dwi A mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG dari rri.co.id, untuk Pulau Sumatera, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berawan tebal. Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Lanjut ke Pulau Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung berawan. Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal. Lanjut ke Pulau Kalimantan, di Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal. Ke Pulau Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar, Gorontalo, dan Manado cerah berawan. Kendari berawan. Untuk Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya berawan. Sorong berawan tebal. Manokwari dan Nabire, hujan dengan intensitas ringan. Merauke, udara kabur. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca hari ini, Kamis 16 Juli 2026.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

0: ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam ini.

Pendengar, Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi internasional untuk memastikan manfaat transformasi digital yang dapat dirasakan secara lebih luas, merata, dan juga berkelanjutan. Kerjasama global dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang inklusif sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Muti Hafid saat mengikuti sesi Ministerial Roundtable pada World Summit on the Information Society from 2026 di Geneva, Swiss beberapa waktu lalu. Dan dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital pada Selasa 14 Juli 2026, Indonesia memandang penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer teknologi, pendanaan yang berkelanjutan serta keterlibatan negara-negara berkembang dalam tata kelola digital global ini merupakan faktor penting untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, ya. Menurut Mutia, melalui kerjasama internasional yang lebih erat, transformasi digital dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, ya. Dan juga Indonesia harus memperkuat fondasi transformasi digital Indonesia atau nasional melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini meliputi perkembangan infrastruktur digital, peringkatan kecakapan digital masyarakat, penguatan tata kelola data, peringkatan keamanan cyber, pengembangan infrastruktur digital publik, juga pemanfaatan teknologi baru. Seluruh kebijakan ini diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang lebih berkualitas, efisien, dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Dan sebagai bentuk komitmen tersebut, pemerintah sudah mengoperasikan satelit Satria 1, mengoptimalkan jaringan Palaparing, juga memperluas layanan jaringan 5G untuk memperkuat konektivitas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, terdepan, dan terluar. Namun tujuan akhirnya bukan sekedar menghadirkan konektivitas, transformasi digital juga harus menciptakan produktivitas, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai sekitar 100

manusia. Pemanfaatan AI ini perlu dilakukan secara etis, transparan, akuntabel, dan tetap menghormati privasi, hak asasi manusia, dan juga keberagaman budaya. Ya, untuk informasi, Indonesia dorong kolaborasi global untuk wujudkan transformasi digital yang inklusif. Dapat Anda simak di rri.co.id.

Informasi lain yang terupdate, timnas Inggris kembali gagal mematahkan kutukan semifinal Piala Dunia. Sempat unggul lebih dulu, The Three Lions justru kebobolan 2 gol pada 5 menit terakhir waktu normal dan harus mengakui keunggulan Argentina 1-2 dalam semifinal Piala Dunia FIFA 2026 di Atlanta pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Lionel Messi kembali menjadi dalang kemenangan juara bertahan dengan menyumbang 2 assist krusial yang membawa Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez membalikkan keadaan. Argentina pun memastikan tiket ke final untuk menghadapi Spanyol. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan berlangsung sangat hati-hati. Kedua tim lebih banyak terlibat duel fisik dibanding menciptakan peluang. Hingga setengah jam pertama, bahkan tidak satu pun tembakan berhasil dilepaskan. Peluang pertama Inggris datang melalui sundulan John Stones yang masih melebar memanfaatkan tendangan bebas Declan Rice, dan Argentina membalas lewat Enzo Fernandez yang nyaris mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Lionel Messi. Babak pertama ditutup tanpa satupun tembakan tepat sasaran dan sebanyak 19 pelanggaran terjadi sepanjang 45 menit pertama, menjadikannya salah satu babak paling keras dan minim peluang di Piala Dunia 2026. Dan akhirnya memasuki babak kedua, tempo permainan mulai meningkat. Argentina lebih dulu mengancam melalui Julian Alvarez, namun dua peluangnya berhasil digagalkan Jordan Pickford. Ironisnya justru Inggris yang memecah kebuntuan pada menit ke-55. Serangan dibangun rapi dari belakang. Declan Rice merebut bola hasil sapuan Lisandro Martinez sebelum mengirim umpan kepada Morgan Rogers. Ya. Winger Aston Villa itu mengirim umpan silang akurat yang disambut Anthony Gordon menjadi gol pembuka. Namun setelah unggul, arah pertandingan berubah drastis. Alih-alih tetap memainkan tekanan yang tinggi dan efektif sepanjang babak kedua, Inggris memilih menurunkan tempo dan bertahan semakin dalam. Thomas Tuchel memasukkan pemain bertahan tambahan untuk mengamankan keunggulan, tetapi keputusan itu justru memberi Argentina ruang menguasai pertandingan. Messi mulai lebih luasa menerima bola di antara lini tengah dan pertahanan Inggris. Tekanan demi tekanan terus berdatangan. Alexis Max Allister sempat membentur tiang gawang. Nicolas Gonzalez beberapa kali mengancam melalui bola udara. Sementara Pickford dipaksa melakukan sejumlah penyelamatan penting. Benteng Inggris akhirnya runtuh 5 menit menjelang waktu normal berakhir. Messi mengirim umpan matang kepada Enzo Fernandez di luar kotak penalti. Gelandang Chelsea itu melepaskan tendangan melengkung yang bersarang di pojok gawang Pickford dan mengubah skor menjadi 1-1. Dan pada menit ke-92, Messi kembali menunjukkan kelasnya. Kapten Argentina mengangkat umpan silang akurat ke kotak penalti yang disambut sundulan Lautaro Martinez tanpa

Kawalan berarti. Dan gol tersebut memastikan kemenangan dramatis 2-1 sekaligus mengantar Argentina kembali ke final Piala Dunia. Selain itu, kekalahan Inggris bukan terjadi karena mereka kalah kualitas, mereka kalah karena kehilangan keberanian ya. Selama hampir 1 jam pertandingan, Inggris mampu bermain disiplin. Mereka berhasil membatasi ruang gerak Messi, memutus aliran bola Argentina, bahkan mencetak gol melalui pola serangan yang sangat rapi. Namun semuanya berubah setelah Anthony Gordon mencetak gol. Alelí memburu gol kedua untuk mematikan pertandingan. Inggris justru mundur terlalu dalam dan menyerahkan inisiatif permainan kepada Argentina. Dan dalam sepak bola modern, bertahan selama lebih dari 30 menit melawan pemain seperti Lionel Messi hampir selalu berakhir dengan hukuman. Semakin banyak ruang diberikan kepada Argentina, semakin besar peluang mereka menemukan satu momen ajaib. Dan saat penjagaan terhadap dirinya semakin rapat, ia berubah menjadi arsitek permainan ya. Dua assist pada 5 menit terakhir menjadi bukti bahwa pengaruh Messi tidak hanya diukur dari jumlah gol, tetapi dari kemampuannya untuk membaca ruang dan mengambil keputusan pada saat menentukan. Dan sepanjang turnamen, tim asuhan Thomas Tuchel dikenal agresif dalam transisi dan berani menekan lawan. Ketika unggul atas Argentina, karakter itu menghilang, mereka lebih sibuk menjaga skor daripada memainkan sepak bola yang membawa mereka ke semifinal. Keputusan itu justru membuat Argentina semakin percaya diri ya. Kini Lionel Messi hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk mempertahankan mahkota dunia. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini terasa sangat menyakitkan ya. Bukan karena mereka kalah dari tim yang lebih hebat, melainkan karena mereka membiarkan kemenangan yang sudah berada di depan mata lepas akibat kehilangan keberanian bermain.

Ringgir manapun berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu hiburan memberikan semangat ya untuk Anda di pagi hari ini. Dan kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar di manapun berada, kami masih akan mencoba untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti warta berita karena adanya gangguan jaringan.

0: erupsi dari utamaan di Tanjung Uban, Kepulauan Riau yang terdampak kondisi cuaca tenggara. Saat ini sekitar 350 kiloliter BBM telah masuk dalam proses pembongkaran dengan ketersediaan untuk buffer stok sekitar 1,4 hari. Selain itu, kapal dengan kapasitas sekitar 1.800 kiloliter juga dijadwalkan segera bersandar telah diberangkatkan dari Tanjung Priok.
1: Hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh, ya juga buffer stok, distribusi udah jelas tergambar. Ya memang kesalahan ini adalah dari distribusi depo besarnya yang ada di mana di Tanjung.

0: Selatan di Bangka itu memang ada keterlambatan. Keterlambatan itu karena cuaca tenggara, ya, sehingga baru hari ini itu dalam proses pembongkaran sekitar 350 KL untuk buffer stock di sekitar 1,4 hari dan menyusul juga kapal 1.800 sudah sandar.
1: Menurutnya kondisi tersebut menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Ia memastikan tidak ada persoalan lain terkait ketersediaan stok. Joni juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kondisi pasokan sudah kembali normal. Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patraniaga Wilayah Belitung, Rasli, memastikan stok BBM di Belitung masih dalam kondisi aman. Penyaluran ke SPBU mulai dilakukan dan akan kembali normal secara bertahap.
2: Kami Pertamina juga mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan panic buying karena secara stok itu masih aman dan besok penyaluran akan sudah kembali normal dari mulai hari ini hingga besok dan seterusnya di SPBU.
1: Rasli menjelaskan alur pasokan BBM ke Belitung berasal dari full terminal Belinyu di Bangka yang mendapatkan suplai dari depot Tanjung Uban ke Kepulauan Riau. Keterlambatan pada jalur distribusi tersebut berdampak terhadap waktu kedatangan pasokan BBM ke Belitung. Dari Tanjungpanan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah menyoroti tingginya angka perceraian dalam 2 tahun terakhir di Kalimantan Tengah, yang diduga dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Nah kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus.
5: Ketimpangan gender di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Kalimantan Tengah. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata juga menyinggung tingginya angka perceraian 2 tahun belakangan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, angka perceraian sebanyak 3.045 perkara. Sedangkan berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sepanjang tahun 2024 saja terdapat 3.914 perkara perceraian yang diterima di Kalimantan Tengah, terdiri dari 3.045 perkara cerai gugat dari istri dan 869 perkara permohonan cerai diajukan oleh suami. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 78% perkara perceraian di Kalimantan Tengah pada tahun tersebut merupakan cerai gugat, sehingga mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri. Faktor yang paling banyak melatar belakangi perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta persoalan nafkah dan ekonomi. Bercermin dari data tersebut, Erik Pranata mengakui diduga terjadi ketimpangan gender terutama bagi kaum perempuan dalam keluarga sehingga berujung kepada perceraian.
4: Ada data nih, perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan DPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
3: Okay.
4: Ya. Nah kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus, jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah, itu melalui protes gender tadi gitu.
5: Sementara itu di tempat terpisah, pengurusutamaan gender di lingkungan kerja merupakan bagian dari program dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Tengah. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja perempuan, membuka kesempatan kerja yang setara, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sebagai bagian dari praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.
6: Terutama kelapa sawit yang banyak menyerap tenaga kerja, memang sudah diatur oleh undang-undang bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, tentunya setara dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perempuan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, tapi kebanyakan perempuan itu memang bekerja misalnya membersihkan rumput, membersihkan lahan, angkutan-angkutan kecil. Itu yang dijelaskan mereka, pemupuk koran sebagainya. Nah itu yang juga kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing.
5: Pengaruh utama gender menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan dan inklusif. Kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki baik dalam akses terhadap pekerjaan, pengembangan kapasitas, pengambilan keputusan maupun perlindungan hak-hak pekerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Agar jadi bijaksana melaporkan.
3: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mengatakan puluhan desa terdampak kekeringan. Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Berikut informasinya Hairul Umam.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Dasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
8: Kekeringan sendiri itu ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka, 3 kecamatan, dan langka terbatas, 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengarengan sama kecamatan Tapa.
7: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung Kecamatan Pengarengan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
9: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang, bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
7: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPD Himki DIY kembali menggelar Himki Series 2026. Berikut informasinya disampaikan Vika Azalea.
10: Berangkat dari evaluasi dan pengalaman tersebut, pada tahun 2026 kami menyusun kembali konsep Himki Series agar lebih terstruktur, lebih komprehensif, dan semakin sesuai dengan kebutuhan.
11: DPD HIMKI DIY resmi membuka HIMKI Series 2026 di Burza Hotel Yogyakarta. Program ini menjadi wadah peningkatan kompetensi, edukasi, dan penguatan jejaring bagi pelaku industri mebel dan kerajinan. Ketua DPD HIMKI DIY Ruslam Aji mengatakan HIMKI Series lahir dari pemikiran yang sederhana, yakni organisasi tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga pusat pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan kolaborasi bagi anggotanya. Aji menambahkan setiap seri dirancang saling berkesinambungan, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam pengembangan perusahaan masing-masing.
10: Dari situlah kami menyadari bahwa kebutuhan akan pembelajaran yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing industri, mebel, dan kerajinan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini kami kembali melanjutkan HIMKI Series dengan semangat yang sama, namun dengan kolaborasi yang semakin kuat.
11: Sementara itu, Ketua DPP HIMKI Abdul Sopur mengapresiasi penyelenggaraan HIMKI Series 2026. Ia menyebut tema yang diangkat tahun ini lebih fokus pada strategi pemasaran, karena tantangan industri saat ini tidak lagi berada di sektor produksi, melainkan kemampuan memenangkan pasar.
12: Dari sisi produksinya kan dianggap sudah siap. Nah, marketing ini banyak sekali kompetisi, makanya dihadirkan oleh teman-teman HIMKI DIY, coach, pelatih, mentor yang punya pengalaman di marketing branded ya, kelas-kelas yang lebih khusus seperti mobil, ya, otomotif, yang memang diasumsikan pengetahuan ini harus dimiliki oleh member HIMKI di DIY. Saya berharap si calon kita bisa meningkatkan wawasan mereka.
11: Dalam penyelenggaraannya, HIMKI DIY menggandeng Balai Diklat Industri atau PDI Yogyakarta dan Bio Institute. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pelatihan, penyusunan materi hingga menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berupaya melestarikan seni budaya termasuk wayang kulit. Salah satunya dilakukan melalui Lomba Dalang Cilik. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kurang lebih satu bulan, harus kalian wayang jadi Surabaya.
14: Kita
13: dokter.
15: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sukses menggelar Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Lomba Dalang Cilik yang bekerja sama dengan Persatuan Pedelangan Indonesia Popadi Klaten tersebut berlangsung di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten dengan diikuti belasan dalang cilik dari berbagai wilayah di Klaten. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menjelaskan lomba yang berlangsung sehari tersebut diikuti 15 peserta. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni umur 8-12 tahun dan 13-15 tahun. Para peserta juga diberikan waktu untuk menguji keterampilan mendalang sebanyak 35 menit, sedangkan untuk cerita diberikan kebebasan.
16: Kalau cerita atau lakon itu kita bebaskan. Model pakelirannya adalah pakeliran padat, yang kita batasi waktunya hanya 35 menit. Namanya lomba, jadi ada aturannya se-Kabupaten Klaten.
15: Ketua Persatuan Pedelangan Indonesia Kabupaten Klaten ini juga mengatakan untuk peserta hanya dibatasi 15 orang. Terhadap para juara akan diikutsertakan dalam kegiatan yang sama untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sementara Bupati Klaten Amenang Wacarismoyo dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Perwanto mengatakan Lomba Dalang Cilik ini merupakan rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Klaten Hamenang Wacarismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran panitia dan juga Persatuan Pedalangan Indonesia Klaten atas terselenggaranya Lomba Dalang Cilik itu. Kegiatan itu merupakan bentuk nyata dari komitmen melestarikan seni budaya khususnya wayang kulit di tengah arus globalisasi.
17: Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk merawat dan melestarikan seni budaya daerah agar tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur mendengar laporan bahwa Lomba Dalang Anak tahun 2026 diikuti oleh 15 peserta. Luar biasa.
15: Kegiatan Lomba Dalang Cilik tersebut merupakan bukti api cinta terhadap seni pedalangan masih banyak dicintai oleh generasi muda. Pentas Dalang Cilik itu merupakan wadah pembinaan regenerasi sekaligus pengembangan kemampuan terutama dalang muda yang potensial. Tri Setio, Dalang Cilik asal Medan, mengaku gembira dapat ikut serta dalam Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Pada kesempatan itu, ia membawakan cerita Anoman Duto.
13: Kurang lebih satu bulan harus kalian wayang jadi
15: Gelaran Lomba Dalang Cilik yang berlangsung di Pendopo Kompleks Monumen Juang 45 Klaten tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat untuk melihat keterampilan para dalang cilik. Dari Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Janganlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengikuti

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ter

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Tahukah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Opa, Gyeongna? Opa keten, Gyeong Pyeongyeong 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. Opa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아니 또 하나 그럼 막 오빠.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Ya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ih, coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus

0: seru banget dia. Terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapet hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Merkudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?

Dengan setia dimanapun berada, terima kasih masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dengan setia kami mengajak Anda untuk ikuti siaran ulang dialog interaktif bersama BPS Papua Barat.

0: Selamat pagi pendengar setia dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Neliman Suara kembali menemani Anda semua, menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif hari Kamis 11 Juni 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga penting ya, yaitu statistik industri, potret dan peran industri dalam mendukung perekonomian Papua Barat. Kita ketahui bahwa industri ini merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ya, karena melalui data statistik juga kita dapat melihat bagaimana perkembangan industri, tantangan yang dihadapi, realisasinya di lapangan seperti apa, dan yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Papua Barat. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di Studio Pro 1. Kita sapa dulu ada kedua narasumber kita. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama untuk Bapak Abtal Umar STR-TAT. Iya, selamat pagi. Saya panggilnya Pak
1: Abtal.
0: Pak Abtal ya. Oke. Iya, dan juga ada Bapak Muhammad Bayu Kurniawan SST. Selamat pagi. Saya panggilnya Pak Bayu ya. Oke, siap. Iya, tadi sudah saya sampaikan terkait topik kita yaitu statistik industri, potret dan peran industri dalam mendukung perekonomian Papua Barat ya. Pastinya bagi orang awam nih ya, karena judul kita cukup panjang nih. Peran statistik industri ya. Nah, di sini kan biasanya masyarakat tahu bahwa BPS berarti ini mengurus statistik, tapi ini ada industrinya nih ya. Ya, dan ini mungkin yang di awal kita bisa menjelaskan atau bisa memberikan Pak Abtal ya. Oke, silakan.
1: Kalau untuk statistik industri itu sendiri adalah data yang menggambarkan kondisi dan perkembangan sektor industri termasuk industri pengolahan. Data tersebut itu mencakup jumlah usaha, terus tenaga kerjanya, kemudian produksi, pendapatan, kemudian penggunaan bahan bakunya, hingga berbagai kendala yang dihadapi dari pelaku usaha industri tersebut. Nah, kemudian statistik ini juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan juga untuk pemerintahan.
0: Iya, untuk Pak Bayu, bisa mungkin menggambarkan ya, gambaran umum sekilas tentang kondisi sektor industri di Papua Barat ya, berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS saat ini.
2: Baik, terima kasih. Mungkin untuk sektor industri khususnya industri pengolahan ini, dia itu adalah leading sektor di Papua Barat. Jadi dia kalau data terakhir itu di triwulan 1 kemarin itu sektor industri itu share-nya itu 39,8%. Itu hampir 40% di Papua Barat ini disokong oleh industri pengolahan. Ini bisa terjadi karena kita memiliki di Papua Barat ini ada LNG tangguh. Nah, itu adalah leading sektor di Papua Barat. Selain LNG tangguh juga sektor-sektor industri pengolahan lainnya seperti misalnya kalau di Manokwari ini ada industri semen, Kons itu. Nah, itu itu juga masuk penyumbang untuk perekonomian industri di Papua Barat ini. Selain itu juga selain industri-industri besar juga di sini juga ada industri mikro dan kecil. Jadi seperti misalnya ada pembuatan noken, pembuatan ini itu pembuatan industri pengolahan misalnya kue basah itu juga pendukung sektor industri di Papua Barat. Jadi kan kalau kita lihat saja di Manokwari itu hampir setiap kita langkah berapa menit itu ada pasti pagi-pagi ada jual kue basah. Yeah. Nah, itu termasuk pendukung sektor industri. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kue basahnya itu banyak, berarti industri kita masih dalam on track lah begitu.
0: Iya. Nah, tadi sudah disebutkan tadi beberapa sektor-sektor industri. Nah, yang paling dominan itu industri apa nih? Yang semen tadi kah atau
2: kalau
0: jenis-jenisnya?
2: Jenis-jenisnya itu sebenarnya yang paling paling besar di Papua Barat ini masih itu LNG tangguh, migas, kita masih migas. Iya. Nah. Tapi kemudian disusul semen dan nanti apa ada juga yang pengolahan kayu. Di sini juga pengolahan kayu juga lumayan besar. Ada yang industri besar, juga ada mikro kecil juga, misalnya apa apa namanya pengolahan kayu dia menjadi kayu balok begitu. Nah, itu kan banyak iya. juga di sini.
0: Berarti jadi, semua data itu sudah ada di BPS ya?
2: Sudah ada di BPS juga. Kalau misalnya mikro kecil itu sebenarnya paling besar kalau di Papua Barat itu di industri makanan.
0: Oh, industri makanan.
2: Iya, itu paling besar dan paling banyak apa namanya jumlah usahanya begitu.
0: Itu juga sudah terdata ya?
2: Ya sudah terdata. Ya, oh, sudah iya. terdata.
0: Iya. Nah, Pak Abtal ini, bagaimana kalau persebaran industri antar kabupaten di Papua Barat nih?
1: Kalau persebaran industri antar kabupaten di Papua Barat ini umumnya itu mengikuti konsentrasi dari penduduknya gitu. Seperti kalau apa pusat pemerintahannya ya. Seperti di Manokwari, nah itu kan pusat ekonomi pemerintahan. Jadi apa tujuan dari masing-masing kabupaten yang ada di sekitarnya. Nah, kalau untuk jadi otomatis di Manokwari ini memiliki aktivitas industri yang lebih banyak, baik dari industri besarnya maupun industri mikro kecilnya gitu.
0: Iya.
1: Kemudian ada juga dari kabupaten lain seperti Fak-Fak, itu yang terkenal itu industri pala, kemudian Kaimana ada industri ikannya, kemudian terus Teluk Bintuni, Manokwari Selatan juga memiliki masing-masing memiliki potensi industri yang berkembang sesuai karakteristik wilayahnya gitu. Mungkin demikian
0: kalau iya. Nah, tadi kan disampaikan Pak Bayu juga industri besar seperti kayu dan semen sana ya. Nah, ini kan masuk kalau untuk makro dan mikro nih, tadi sempat disinggung juga ya. Apa peran, kalau peran industri makro dan mikro kecil ini dalam perekonomian Papua Barat, apakah mereka juga menunjang?
2: Kalau industri mikro dan kecil ini sangat-sangat menunjang karena dia meskipun mungkin apa namanya pekerjaannya itu di masing-masing usaha itu sedikit, tapi jumlahnya itu sangat banyak di Papua Barat. Jadi di Papua Barat, kalau menurut terakhir publikasi kita profil industri mikro dan kecil itu ada sekitar 1.800-an usaha industri mikro dan kecil. Nah, itu menyerap hampir 4.000-an pekerja untuk di sektor industri ini.
0: 1.800
2: ya,
0: itu yang usaha terdata.
2: Yang terdata ya, yang apa namanya yang kita publikasikan dari hasil survei kita gitu.
0: Oh.
2: Karena kan kalau misalnya dia misalnya karena industri ini sedikit jadi kalau kita lihatnya industri makanan itu dia adalah menjual langsung produk makanan yang siap disantap. Tapi kalau kalau makanan misalnya restoran yeah. begitu, itu namanya kalau di kita itu layanan makan minum. Jadi itu agak sedikit beda karena dia ada penyajiannya begitu.
0: Dari segi penyajiannya ya, beda.
2: Dari segi beda begitu. Karena kalau kebasa kan dia kita beli langsung itu sudah langsung kebasa makan ya? Konsumsi. Tapi kalau misalnya main makan minum mungkin ada penyajian di tempatnya begitu atau ada menghangatkan begitu begitu. Yeah. Nah, itu memang agak-agak tipis-tipis antara pengelainan makan minum dan di industri pengolahan gitu untuk makanan.
0: Berarti peran dari industri makro dan mikro ini juga
2: iya, cukup besar
0: cukup juga. Cukup besar juga ya. Tidak bisa diremehkan.
2: Tidak bisa diremehkan.
0: Iya. Nah, kita berbicara mengenai tantangan ini. Kalau kita bicara tantangan utamanya nih, apa tantangan utama yang dihadapi pelaku industri makro dan kecil ke makro
1: dan kecil.
0: Kecil ya. Oke.
1: Untuk tantangan dari industri makro dan kecil itu di Papua Barat ini, dari hasil survei kita, survei industri mikro dan kecil ini ada beberapa. Nah, di antaranya itu seperti keterbatasan dari modal usaha.
0: Iya.
1: Kemudian ada juga dari kesulitan akses pasar. Terus ada keterbatasan teknologi dan peralatan produksinya. Kemudian juga ada dari ketersediaan bahan baku tertentu gitu. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan kemampuan manajemen usaha dan pemasaran digital. Itu dari hasil survei ini tantangan yang dihadapi dari pelaku-pelaku usaha industri mikro dan kecil itu seperti itu.
0: Kalau tantangan dari BPS sendiri, misalnya masalah mencari data. Ya, ini kan juga masuk dalam tantangan nih ya. Bukan dari yang buat usaha saja, tapi dari BPS juga. Karena kan ada yang mau didata dan ada yang tidak mau didata nih ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih kalau tantangan dari BPS sendiri. Menghadapi yang seperti itu bagaimana nih?
1: Iya, kalau untuk dalam melakukan pendataan, biasanya itu kita kan berkoordinasi dulu dengan aparat kampung atau kelurahan gitu di wilayah yang akan kita lakukan pendataan. Terus setelah kita berkoordinasi dan bekerja sama, kemudian kita lanjutkan ke pelaku-pelaku usaha yang akan dilakukan pendataan. Nah, nanti kalau sudah itu kita membawakan surat tugas juga biar pada saat kita datang mereka mungkin berpikir ini penipuan kah atau ya, apa gitu kan.
0: Karena takutnya kan data gitu. Nih ya.
1: Ya, data kan agak sensitif ya. Jadi kita jelaskan ini kita bawakan legalisasinya terus sudah kita laporkan juga ke ketua RT atau Pak Lurahnya gitu. Jadi pelaku usaha itu akan lebih mempercayai begitu kalau kita melakukan prosedur yang lebih tepat begitu.
0: Iya. Sudah. Karena nanti dikira pajak lagi. Iya. Kan secara tidak langsung ini juga bisa masuk dalam penyerapan tenaga kerja kalau ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Pak Bayu sendiri ya, kondisi penyerapan tenaga kerja untuk khusus untuk sektor industri mikro dan kecil ini.
1: Ya,
0: kalau tadi kan tantangan berarti ini juga masuk manfaat sebenarnya.
2: Betul. Iya. Jadi kalau kita kan tiap sebenarnya tadi mungkin menambahkan.
0: Iya.
2: Jadi setiap triwulan itu kan kita melakukan pendataan juga untuk melihat pertumbuhan produksi industri. Jadi dari triwulan ke triwulan itu bagaimanakah pertumbuhan produksi dari industri ini untuk nanti sebagai data dukung sebagai ke pertumbuhan ekonomi. Jadi antar triwulan itu apakah kita produksinya semakin meningkat atau menurun karena ada sesuatu hal gitu.
0: Yeah.
2: Nah, itu kan nanti akan menjadi data dukung kita untuk melaporkan ketika ada pertumbuhan ekonomi. Kemarin kan terakhir kalau di Papua Barat ini kan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 kan sekitar 4,64. Nah, itu kan share terbesarnya dari industri pengolahan. Nah, itu apa berarti berarti dari pengolahan itu apakah dia tumbuh atau agak menurun mah gitu. Ya. Itu kan juga untuk mohon dibantulah karena kita kan sebagai statistisi kan pendataan ini kan untuk menggambarkan realita yang ada di lapangan begini. Nah, itu juga nanti kan kalau ketika berarti ada pertumbuhan ekonomi juga ada kita juga ada survei Sakernas. Itu kan untuk melihat tenaga kerja. Tenaga kerjanya ini berada di sektor mana saja. Cuman kalau dari penerapan tenaga kerja di industri ini ya masih cukup cukup baik lah ya. Karena tadi saya sampaikan kalau terakhir itu kan kita sekitar 3.000-an 3.000 sampai 4.000 pekerja di industri mikro kecil dengan usaha yang ada sekitar hampir 2.000. Nah, itu berarti kan hampir dengan usaha satu saham mungkin ada 2-3 orang di satu usaha itu. Tapi kebanyakan kalau di Papua Barat ini memang usahanya itu, usaha mikro itu biasanya pekerjanya cuma satu. Lebih banyaknya memang pekerjanya cuma satu, ada sekitar berapa, sebentar. Ada sekitar... ada sekitar 30%, kalau tidak salah, itu dia memang bekerja sendiri. Nah, kalau berarti kan ada peluang juga untuk ketika mikro-mikro kecil ini berusaha. Berarti kalau misalnya

0: ya, perusahaan-perusahaan besar begitu yang memiliki modal juga yang besar begitu. Nah, kalau yang untuk dari nilai tambah yang paling besar kan seperti tadi sudah dijelaskan sama Pak Bayu juga, seperti industri migas itu. Itu yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni itu memiliki apa nilai tambah yang besar. Jadi dia secara ekonomi di Papua Barat itu juga menjadi yang terbesar gitu. Terus kemudian yang kedua juga kalau dilihat itu di Manokwari juga ada seperti semennya,
1: semen sawit.
0: Semen. Terus kemudian kalau untuk sawit juga kan perkebunan juga itu karena ada
1: pengolahan
0: dari biji dari apa hasil TBS. Sawitnya TBS diolah menjadi
2: minyak.
0: Yeah. Minyak tanah minyak goreng ya. Ya, itu juga termasuk besar gitu karena di beberapa kabupaten di Papua Barat sini ada perkebunan sawitnya.
2: Iya.
0: Jadi hasil nilai tambahnya juga berkontribusi yang besar juga kepada nilai tambah di Provinsi Papua Barat. Nah, kalau untuk dibandingkan antara industri besar sedang dengan yang mikro kecil itu jauh gitu.
2: Jauh ya?
0: Iya, jauh. Karena mereka kan mainnya kan kayak sampai di ekspor-ekspor juga gitu. Jadi
2: berarti ini bisa, ini yang jadi perbedaan ya?
0: Iya, perbedaannya gitu. Kalau untuk secara tenaga kerjanya juga tidak terlalu beda jauh juga sih. Dia tidak banyak ambil tenaga kerja juga, tidak seperti yang mikro kecil juga. Kalau mikro kecil kan kebanyakan dari masyarakat juga begitu toh.
2: Iya.
0: Tapi kalau untuk yang sedang besar juga kan

Jadi ini pendataan ini juga nanti hasilnya bisa dapat dilihat di publikasi di BPS juga. Itu nanti akan digunakan juga.

0: ataupun besar sedang ini, industri ini, apakah dia antar triwulan itu tumbuh atau bagaimana? Nah, kalau misalnya dia ada seperti agak turun, nah itu mungkin nanti bisa saja dari ada intervensi dari pemerintah untuk bagaimana supaya industri ini tetap tetap bertumbuh, karena kan yang seperti kita tahu leading sektor dari perekonomian di Papua Barat ini kan memang dari sektor industri, jadi sangat berpengaruh pada nanti kalau menuju ke pertumbuhan ekonominya itu kan akan sangat-sangat berpengaruh. Jadi ya pasti dari pendataan kita itu pasti akan bermanfaat untuk melihat apakah ya seperti warning lah, kalau misalnya ada ada penurunan pertumbuhan, nah itu berarti kan warning apakah ada permasalahan apa. Nah itu yang perlu nanti pasti ditindaklanjuti seperti itu.
1: Iya, berarti ini masuk juga dalam waktu survei, survei statistik industri. Nah, ya. Ini termasuk data-data juga ya, apa saja nih yang dikumpulkan?
0: Oh, oke, baik. Kalau untuk pendataannya itu, kalau untuk industri mikro kecil itu, jadi ada dua survei. Yang pertama itu survei industri mikro kecil triwulanan. Jadi itu didata untuk tiap triwulan untuk bagaimana melihat, nanti tujuannya adalah melihat indeks pertumbuhan produksi di industri mikro dan kecil. Kemudian ada survei industri mikro triwulanan tahunan. Nah ini pertanyaannya agak lebih banyak karena nanti akan melihat bagaimana tadi seperti kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pelaku-pelaku usaha industri, kemudian bagaimana sumber permodalannya, apakah dia modal sendiri atau dari mungkin ada sumber dari bank, hutang di bank, atau di sumber apa namanya pinjam ke apa namanya kerabat, gitu juga ada pertanyaan di situ. Kemudian ada bagaimana ya itu tadi seperti jumlah pekerjanya, jumlah apa profil pengusahanya, dia misalnya jadi kalau di profil industri mikro kecil itu nanti terlihat pengusaha-pengusaha industri di Papua Barat ini apakah lulusan SMP, SMA ataupun sudah banyak yang diploma apa atau sarjana begitu. Nah, kemudian ada lagi survei industri besar triwulanan. Nah, kalau ini untuk indeks pertumbuhan di triwulanan untuk survei industri besar sedang. Kemudian juga survei industri besar sedang tahunan juga, atau biasanya kita survei tahunan perusahaan industri manufaktur. Nah, ini juga hampir mirip seperti industri mikro kecil. Jadi ini untuk survei tahunannya dilaksanakan di sekitar bulan April sampai bulan September itu. Nah, itu biasanya kita kalau pendataan ini biasanya kita meninggal dokumen drop dokumen begitu, nanti kita ambil kembali kalau untuk itu.
1: Berarti itu yang disurvei ya, waktu disurvei itu ya.
0: Betul, survei. Jadi ada sekitar 4 survei ya.
1: 4 survei ya.
0: Iya, 4 survei.
1: Nah, ini kan saling menunjang, saling keterkaitan ya. Manfaatnya saling menguntungkan lah kalau mau dibilang. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri, untuk pemerintah daerah, bagaimana data statistik industri ini bermanfaat untuk pemerintah daerah?
2: Ya, untuk manfaat yang bisa diambil dari pemerintah daerah tersendiri itu seperti datanya itu dapat digunakan untuk dalam menyusun program pembinaan industri begitu. Jadi dilakukan mana-mana industri yang perlu dibina gitu. Oh, ini kita punya potensi di industri ini, kita melakukan pembinaan di industri ini, difokuskan ke industri tersebut. Kemudian dan juga bisa menentukan sektor unggulan dari daerah itu juga. Yeah. Jadi seperti tadi kan di kalau untuk di Manokwari industri unggulannya di mana? Terus kemudian yang di Bintuni ditentukan, oh ini industri unggulan yang ini, kemudian di Kaimana, di Manokwari Selatan, di Pegaf, ini mana-mana saja industri unggulannya. Kemudian juga untuk merancang bantuan bagi pelaku usaha juga. Jadi dilihat mana yang

menjadi programnya pemerintah itu, pemerintah daerah, mungkin mau membuat bantuan pelaku usaha gitu, UMKM gitu. Nah, itu mana nih yang mau dibantu? Mungkin di yang bagian apa, seperti yang tadi mungkin industri pembuat kue begitu, biar dibantu mungkin permodalannya kah, kemudian juga

0: yang pertanyaan tadi?
1: Itu
0: Gitu ya.
1: sih.
0: Oke. Nah, selama ini kan pelaku usaha ada yang tahu bahwa namanya pelaku usaha berarti mereka menjalankan usaha. Nah, mungkin buat yang mendengar saat ini ya, dialog kreatif kita pagi ini tentunya sangat menarik dan penting. Mungkin bisa diinformasikan ke pendengar juga tentang bagaimana pelaku usaha ini perlu untuk memahami data statistik industri agar mereka tidak salah langkah. Ya, oke. Dari Pak Bayu.
1: Saya.
0: Oh ya.
1: Baik, kalau misal apa namanya untuk memahami statistik industri ini, jadi biasanya jadi di publikasi kita itu kan kita bisa tahu ada berapa profil usaha, kemudian sektor mana-mana saja yang unggulan. Nah, ketika kita apa namanya sektor-sektor unggulan itu apa namanya? Dibaca ketika misalnya ada apa namanya permasalahan ternyata permodalan begitu permodalannya agak susah mungkin mungkin misalnya dari bank-bank atau dari anak dari apa sektor lain begitu bisa bank dari misalnya dari bank-bank itu bisa mungkin memberikan kemudahan per peminjaman atau persyaratan begitu misalnya karena misalnya kalau di profil kita kan ada alasan kenapa tidak bisa tidak meminjam bank. Nah itu kalau yang di terakhir itu kebanyakan mungkin tidak berminat untuk meminjam bank. Nah itu mungkin berarti dari sektor bank sendiri mungkin perlu membuat suatu program-program yang bisa menarik mungkin pelaku-pelaku industri untuk bisa untuk apa namanya? Pinjam di bank sebagai bantuan permodalan. Nah, itu misalnya contohnya begitu aja, begitu. Kemudian bagaimana kalau misalnya di ada juga kita tentang bimbingan, penyuluhan, pelatihan. Nah, itu kan bisa terlihat bagaimana berapa persen, berapa banyak orang yang sudah dapat pelatihan pelatihan dan bimbingan misalnya. Nah, misalnya kalau ada yang misalnya dari persentasenya yang ikut bimbingan pelat apa bimtek-bimtek ini tuh masih rendah. Mungkin dari pemerintah daerah bisa membuat lebih banyak bimtek-bimtek atau pelatihan-pelatihan kepada industri pengolahan di Papua Barat.
0: Yeah.
1: Itu contohnya begitu. Begini.
0: Berarti pelaku usaha setelah mereka paham ya, setelah mereka paham tentang hal ini, mereka juga sebenarnya secara tidak langsung terbantukan juga.
1: Betul.
0: Tadi misalnya masalah ke bank,
1: ke bank ya. Gitu. Bagaimana apa namanya apakah sebenarnya itu kita mau menangkap bagaimana profil pelaku-pelaku usaha industri di Papua Barat ini. Nah, kalau misalnya kan kalau apa namanya mungkin ada juga kan nilai tambahnya, berarti nilai tambah itu berarti mungkin yang lebih menguntungkan mana itu juga bisa dilihat berarti untuk pelaku-pelaku usaha terjun mungkin ke bidang itu ke bidang itu karena dia lebih memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan sektor lain. Nah itu.
0: Benar. Iya, Pak Abdul mau ditambahkan.
2: Mungkin kalau dari sisinya pelaku usaha begitu, kalau dari data statistik industri ini juga mereka juga bisa dapat memahami bahwa peluang pasar itu seperti apa gitu. Jadi mungkin di kabupaten ini atau di daerah sini belum ada industri tertentu begitu. Nah ini mungkin bisa menjadi peluang untuk dia membuka usaha. Seperti itu, mungkin dia juga masih berpikir seperti apa yang mau dibuat begitu, toh apa yang sangat diperlukan di daerah tersebut. Mungkin hasil dari industri tertentu bahan bakunya itu masih diambil dari kabupaten lain atau mungkin masih diambil dari provinsi lain gitu. Nah, mungkin bisa menjadi landasan bagi dia untuk membuka jadi peluang

0: buat dia membuka usaha industri tersebut di daerah yang belum ada gitu. Kemudian dia juga bisa memahami kondisi dari persaingan industrinya. Jadi mungkin, oh kalau sudah industri makanan basah ini di daerah sini sudah banyak, sudah ada puluhan bahkan sampai ratusan gitu. Bah, kalau saya buka lagi tidak terlalu menguntungkan karena banyak saingannya gitu. Mungkin dia bisa lebih apa memilih untuk membuka industri jenis yang lain, yang lebih kreatif, yang lebih terbarukan. Dan juga mungkin kan bisa seperti yang tadi ke kesulitan-kesulitan dari industri-industri itu kan bisa terlihat juga. Oh, ini sebagian besar ini ada mengalami kesulitan dalam promosi digitalnya gitu. Nah, mungkin saya bisa bikin industri kue-kue, tapi saya promosikan itu di internet. Lebih promosikan di internet, dibuat websitenya gitu, dibikin tampilannya, terus dibikin Instagram. Itu kan sebanyak yang, kalau mau dibilang Instagram, media sosial kan banyak yang apa akses gitu masyarakat. Jadi kalau terlewat satu kali saja itu kan bisa langsung jadi pelanggan itu.
1: Iya.
0: Jadi peluang-peluang usaha gitu. Jadi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha itu mungkin menjadi kelebihan dari pelaku usaha lain gitu, bisa menjadi peluang.
1: Iya. Baik, kalau kita berbicara ke depan nanti nih, untuk harapan ke depan ini. Nah, kira-kira menurut Pak Abtal atau Pak Bayu, kira-kira sektor apa saja yang bisa memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke depan? Dari Pak Bayu dulu.
2: Kalau sektor-sektor yang bisa dikembangkan ya, sebenarnya kalau di mana di Papua Barat ini kan yang kita lihat saja paling sebenarnya paling bisa dikembangkan itu adalah sektor di bidang pengolahan ikan itu, karena kan kita hasil ikan kita itu kan sangat banyak. Nah itu juga kadang ikan juga menjadi apa namanya salah satu pendorong inflasi ya. Nah itu kan berarti kan perlu adanya pengolahan ikan di Papua Barat ini supaya biar ikan-ikan yang kita langsung tangkap ini bisa kita olah, namanya ya lebih menjanjikan di ke depan di Papua Barat ini. Selain itu mungkin selain itu berarti kan udang-udang juga mungkin kalau pintu ini itu kan udang-udang banyak sekali. Nah itu juga bisa menjadi peluang di bidang industri di Papua Barat.
0: Mungkin kalau dari mungkin tadi itu sudah bagus itu, karena kalau kita lihat dari geografisnya Provinsi Papua Barat sendiri kan dari Manokwari, terus Manokwari Selatan, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, mungkin ya Fak-Fak, mungkin cuma Pegaf saja ya yang tidak ada akses ke laut ya, karena di pegunungan kan. Nah tapi kalau selain itu kan kabupaten-kabupaten lain kan punya akses ke laut, punya akses ke komoditas perikanan. Nah kalau komoditas perikanannya kan berarti kan sangat besar ya, gitu potensinya gitu. Nah apalagi kan juga banyak juga nelayan-nelayan juga dari masyarakat juga gitu.
1: Karena kalau kita lihat nih di wilayah timur tuh ya lumayan lah dibandingkan dengan wilayah barat yang agak susah ikan ya.
0: Iya. Jadi kalau itu kan bisa dijadikan potensi juga untuk masing-masing daerah gitu. Kalau pemerintah daerahnya bisa melihat, oh ini banyak ini hasil dari perikanan gitu. Nah kalau perikanannya hasilnya cuma dijual saja ikan mentah begitu kan sudah tidak biasa, ya. Ya itu memang lumayan juga, cuman kan tidak bisa sampai tahan lama juga kan kalau produksi yang
1: kalau ikan mentah ini kan mentah, mungkin bisa digoreng gitu aja langsung dimakan gitu ya.
0: Ya tapi kalau untuk kita olah lagi menjadi tadi seperti tadi ikan kaleng gitu kan, itu kan nilai tambahnya lagi jadi lebih besar lagi, padahal kalengnya cuman segini tapi apa bisa nilainya berkali-kali lipat gitu kan. Kalau kita lihat seperti ikan-ikan kaleng yang ada di mall atau di toko-toko begitu kan, oh, harganya juga kan lumayan tuh. Itu satu ikan yang besar itu sudah bisa bikin berapa jadi kaleng itu.
1: Kaleng itu ya.
0: Iya kan, lumayan kan harganya. Daripada dijual langsung-langsung begitu, terus dibikin jadi kaleng-kalengan juga kan, sudah nilai tambahnya besar, terus juga tahan lama. Jadi
1: ya. Berarti itu bisa jadi prospek kedepannya ya.
0: Iya,
1: nah saya sempat lupa nih, kalau bagaimana kalau dengan industri kreatif nih? Industri kreatif ini kan misalnya kerajinan tangan atau ya pokoknya kreatif lah. Ini apakah juga masuk didata oleh BPS?
2: Ya kalau untuk industri kreatif mungkin tidak memang ada sebenarnya ada pendataannya sendiri, cuman tidak semua. Kalau untuk di yang sektor kreatif ini masuk ke industri itu, kalau di KPLI itu mungkin ya seperti tadi yang kerajinan, kemungkinan apa namanya apa sih kalau untuk industri musik itu nanti mungkin kalau KPLI-nya bukan di industri pengolahan, emang kalau kita lihat kan noken itu kan memang kebutuhan masyarakat di sini, maksudnya memang masing biasanya masyarakat sini memang mempunyai atau memang beli noken, tapi itu juga bisa menjadi ya oleh-oleh khas ini karena apalagi sekarang ini kan lagi ada Pespa Rawi, lagi mau Pespa Rawi, jadi mungkin ini adalah peluang untuk masyarakat bisa membuat oleh-oleh khas untuk peserta-peserta Pespa Rawi ini betul dibawa pulang ya. Betul.
1: Ini kan termasuk juga membantu
2: ya,
1: betul, mereka ya.
2: Betul.
1: Dari Pak Abto mau ditambahkan?
0: Ya, mungkin betul kalau untuk tip. Selain yang mungkin juga ada yang kayak mahkota,
1: ya,
0: mahkota begitu yang, kan juga.
1: Oh
0: kan.
1: Ya, benar-benar.
0: Itu kan lumayan juga itu bisa dijadikan oleh-oleh. Kalau macam saya pernah di Bintuni juga kalau upacara
1: ya biasa
0: 17-an itu juga kita dibilang dipakai apa mahkota dari ada yang dari bulu ayam, ada yang pakai dari bulu kasuari juga ada.
1: Biasanya dipakai juga mereka butuh pas karnaval, pas pameran juga.
0: Pameran juga gitu. Jadi produksi-produksi industri-industri yang kreatif seperti begitu juga sangat membantu dalam memperkenalkan daerah-daerahnya begitu. Jadi kalau misalkan ada pengunjung-pengunjung yang dari luar kota atau luar provinsi mungkin datang bisa dapat cenderamata seperti itu, atau mungkin mereka ingin membelinya juga. Jadi sebagai kenang-kenangan juga kan kalau dibawa pulang gitu. Wah ini saya bawa tas nukin nih, ini dari Papua ini gitu. Ini mahkota dari bulu kasuari nih gitu. Bisa
2: signaturnya.
0: Ya, signaturnya gitu. Jadi ya menurut saya sudah bagus gitu kalau untuk bisa
2: lo yang
0: kembangkan.
2: Kalau yang dalam waktu dekat ini juga sebenarnya industri di apa ya, mungkin pakaian begitu ya, karena kan sekarang kan lagi Piala Dunia begitu.
1: Benar.
2: Mungkin bisa membuat
1: betul
2: dua momen sekaligus di apa Papua Barat ini berarti, atau khususnya di Manokwari ini kan, jadi misalnya Papua apa ada Piala Dunia ini mungkin bisa ada pesanan-pesanan buat kaos bola atau apa yang untuk, karena kan kalau saya memang kalau saya kan dari Jawa, jadi pas di sini benar-benar kalau Piala Dunia itu benar-benar wah. Ini udah kayak
1: euforianya
2: sudah terlalu kayak ini kayaknya Amerika yang kesini kayaknya ini Piala Dunia tuan rumahnya di Manokwari ini karena semua hampir semua pasti ada yang Spanyol, Argentina dan lain-lain itu mungkin prospek paling terdekat mungkin itu juga ya.
1: Iya, itu peluang apa usaha juga.
2: Betul.
1: Nah, ya baik untuk statistik industri ini bagaimana bisa mendukung pembangunan Papua Barat ke depannya sebelum kita closing statement ini? Dari Pak Tal.
0: Jadi peran statistik industri dalam mendukung pembangunan Papua Barat ke depannya ini dia dapat menggambarkan seperti apa sektor industri itu di Papua Barat. Jadi kalau dari dalam mendukung itu kita memberikan gambaran statistik industri itu seperti apa, Nah, dari gambaran itu, dari data-data itu yang sudah bisa menggambarkan, itu dari masing-masing pihak, bagaimana yeah. cara melihatnya gitu.
1: Yeah.
0: Apakah mau diambil kesempatannya atau tidak gitu, mau diambil potensinya atau tidak gitu. Nah, itu dari masing-masing pihak melihatnya sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kalau kita itu sebenarnya cuman memberikan gambarannya saja gitu. Oh, ini datanya, statistik industri. Ada industri makan minum, ada industri migas, ada industri pakaian, dan lain-lain, semuanya sudah lengkap. Nah, nanti dilihat saja dari pelaku usaha mana yang mau dikembangkan, mana yang mau di apa, mana peluang yang terbaik gitu. Kalau untuk yang dari pemerintahnya juga, mana yang perlu dilakukan kebijakan. Kebijakan-kebijakan mana yang perlu diperbaiki, mana yang dapat membantu program-program dari pemerintah juga begitu untuk memajukan daerah-daerahnya. Karena ya. Untuk industri ini, kalau mau dibilang ini merupakan yang salah satu yang penting juga gitu dalam perekonomian Papua Barat. Selain kalau mungkin dari Papua Barat sendiri. Apa di sektor pertanian gitu.
1: Iya, nah, benar.
0: Mungkin kan kalau sektor pertaniannya sudah dimantapkan, dibaguskan, kemudian masuk ke sektor industrinya gitu. Karena hasil-hasil pertanian juga kan sebagian juga masuk ke industri, akan diolah gitu. Mau jadi apa gitu. Jadi diolah, kemudian kalau sektor industrinya sudah ditingkatkan, sudah bagus, nah nanti akan berdampak ke sektor-sektor lain karena sektor industri ini termasuk sektor krusialnya gitu. Nah, jadi kalau hasil-hasil dari sektor industri akan dibawa ke daerah lain atau ke tempat lain gitu. Distribusinya kan masuk di sektor transportasi angkutan gitu kan. Kemudian kalau hasil dari industri ini juga di perdagangkan, dijual belikan, berarti itu masuk ke sektor perdagangan juga kan. Jadi nilai apa? Nilai tambahnya multiplier efeknya jadi lebih besar begitu, karena dia kalau mau dibilang di tengah-tengahnya begitu dari sektor-sektor yang lain gitu.
1: Iya. Seperti itu. Baik, kita punya waktu tersisa sekitar 4 menit nih. Nah, ini masih dalam closing statement nih. Kita ke Pak Bayu dulu. Apa pesan BPS untuk masyarakat terkait pemanfaatan data statistik industri?
2: Oke, jadi dalam pemanfaatan data statistik industri ini, ya seperti tadi disampaikan, ya kita perlu benar-benar bagaimana melihat industri ini sebagai leading sektor. Jadi sebagai leading sektor ini mau dibawa kemana arah apa sektor industri ini, apakah kita mau kembangkan atau mau stagnan saja begitu. Yeah. Nah, jadi dalam apa namanya sektor industri ini kan kita karena kita juga kalau misalnya kita mau kembangkan, nah kita kembangkan itu kan perlu kita lihat juga bagaimana gambarannya seperti apa. Nah, jadi ketika nanti misalnya ada petugas statistik, petugas BPS datang untuk pendataan, ya mohon untuk diterima dan dijawab dengan jujur. Karena biasanya kita melakukan pendataan itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Jadi kita benar-benar ingin menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi, khususnya di bagaimana gambaran ekonomi industri di Papua Barat ini, atau khususnya dan Indonesia. Jadi bagaimana, apakah industri ini stagnan ataukah memang berkembang ke depan, atau misalnya kalau misalnya pun menurun, jadi kan kita perlu akan ada mengambil langkah-langkah untuk